Ya, Gulabari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Yarsabran dan Pangdam 12 Tambun Bungai Mansyen TNI Jaino Arifin meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Bukit Rawi, Kota Palangkaraya pada Minggu 13 September 2026. Dalam peninjauan tersebut, ketiganya mengecek kondisi di lapangan dan kendala yang dihadapi personil Satgas Karhutla saat pemadaman. Dari hasil pengecekan ditemukan kendala utama di lokasi ini keterbatasan sumber air titik api Bukit Rawi yang cukup sulit dijangkau dan tidak terdapat sumber air alami sekitar lokasi. Hal senada juga disampaikan Gubernur Kalteng. Ia meminta BPBD, Dinas PU dan pihak pembeli segera berkoordinasi dengan TNI Polri untuk mempercepat pembuatan sumur bor di titik-titik rawan karhutla khususnya di Bukit Rawi. Jadi Kapolda Kalteng ini memastikan ketersediaan sumur bor untuk atasi kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Malau pukul 7 pagi hari ini.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, gelap hari pada kesempatan pagi hari ini ya, seperti biasa pada pukul 7:29 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Dan informasi perakiran cuaca akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita sudah terhubung lewat via telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Lian pagi ini.
1: Baik, Kak Lian, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca di pagi hari ini, Kak. Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, kalau apa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Selasa 15 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kelapa hari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini ya Kak Lian. Selamat pagi Kak Lian dan selamat kembali bertugas. Ya, kulap hari demikian informasi yang sudah disampaikan Lian Adriani terkait info cuaca untuk pagi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan kembali juga kami ajak kulap hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini untuk menemani aktivitas pagi kulap hari semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Kalau kamu kira jambu menteh itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu menteh itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang menteh yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu menteh. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu menteh nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang menteh yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu menteh terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngemil kacang menteh, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu menteh, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Lato-lato adalah permainan yang sedang viral saat ini. Permainan lato-lato ada sejak tahun 1960-an, berasal dari Amerika Serikat. Namun baru viral di tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda, kala itu lato-lato juga dianggap permainan berbahaya. Karena di awal kemunculannya, lato-lato ini terbuat dari kaca. Tak jarang pemain lato-lato juga terkena serpihan kaca akibat terlalu sering dibentur-benturkan dan kerap kali mengenai orang-orang di sekitar pemain lato-lato. Saking viralnya lato-lato ini, para pembuat lato-lato menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, lato-lato sempat booming di tahun 1990-an. Saat ini, bahan lato-lato terbuat dari plastik dan kayu. Cara bermain lato-lato dengan menggoyangkan tangan sampai bola lato-lato berbenturan dan

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Ya, Gulapari, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ini meninjau langsung Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng yang dikelola Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOS. Kamis 10 September 2026, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan orangutan terdampak kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA berjalan optimal sekaligus mendukung pemulihan habitat satwa. Di tengah kondisi kabut asap yang sempat menyulitkan pendaratan pesawat, Wapres tetap melanjutkan agenda kunjungannya di Kalimantan Tengah. Wapres datang bersama dokter hewan dan pegiat konservasi satwa dari Jakarta untuk melihat langsung kondisi orangutan serta kebutuhan penanganannya. Jadi Wapres RI meninjau perawatan orangutan yang terdampak karhutla. Demikian berita Malam Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Dompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gula pahari kita informasikan untuk gula pahari semua untuk mendengarkan dan menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya ya. Hari ini Selasa 15 September 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di putaran kedua ada lagu pop daerah menghadirkan 17 peserta seleksi Bintang Radio RRI Palangkaraya. Dan untuk gula pahari jangan lupa untuk memvoting dan mendukung jagoan gula pahari ya. Disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya, YouTube RRI Production, dan di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan ini langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya. Dan ikuti pengumuman siapa yang terpilih terbaik satu putra dan terbaik satu putri pada 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi dukung dan jangan lupa untuk voting ya para peserta Bintang Radio di tahun 2026 ini. Siapa tahu kenalan gula pahari ini bisa menjadi juara Bintang Radio tahun ini.

Tahukah Anda, teman Pro2, ada lonjakan data yang sangat drastis mengenai jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Tahukah Anda bahwa edisi kali ini mencatatkan rekor dengan total 104 pertandingan? Angka ini melonjak tajam dibanding edisi 2022 di Qatar yang hanya menggelar 64 pertandingan. Dengan format baru ini, turnamen akan berlangsung selama 39 hari penuh drama dan tensi tinggi. Lonjakan jumlah laga ini terjadi karena fase grup kini dibagi menjadi 12 grup, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Tidak hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos, tetapi 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Data ini menunjukkan bahwa intensitas persaingan akan jauh lebih rapat, menguras fisik sekaligus memanjakan kita para pecinta sepak bola dengan tontonan tiada henti dari pagi hingga malam.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula apa hari kalau kita ngomongin kopi Indonesia, rasanya memang gak ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya karakter kopi yang berbeda, dan salah satunya datang dari dataran tinggi Gayo Aceh. Kopi Gayo ini kembali mencuri perhatian dunia melalui varian Wild Seven Coffee yang masuk jajaran biji kopi terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Kopi ini meraih skor 4,9 dan posisinya bersanding dengan varietas premium seperti Panama Geisha. Nah, menariknya kopi Gayo ini punya karakter yang mana rasanya cukup khas. Aromanya terasa seperti rempah, cita rasanya kompleks, bodinya kuat ya. Sementara tingkat keasamannya cenderung rendah. Untuk urusan rasa, ada sentuhan manis, nuti atau seperti kacang-kacangan, serta bateri yang lembut. Setelah diminum, kopi ini juga meninggalkan aftertaste yang bersih dan nyaman. Karakter inilah yang membuat kopi Gayo tidak hanya digemari penikmat kopi di dalam negeri, tapi juga dikenal di pasar internasional. Nah, jadi secangkir kopi Gayo ini sebenarnya bukan sekedar minuman di dalamnya ya. Ada cerita tentang dataran tinggi Aceh, karakter alam, dan hasil kerja para penghasil kopi dari Indonesia terus membawa cita rasa Nusantara ke dunia. Nah, itu dia Kulapa Hari dari Pegunungan Gayo. Para penikmat kopi di berbagai penjuru dunia, kopi Indonesia memang punya cara sendiri untuk membuat dunia jatuh cinta. Tetap bersama kami ya Kulapa Hari di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

Ya, gue lapar, ada cerita menarik ya dari Sulawesi yang membawa kita jauh ke masa kehidupan manusia purba. Ternyata ada kebiasaan menghisap buah pinang diperkirakan sudah dilakukan manusia pemburu atau pengumpul sejak sekitar 2.500 tahun lalu. Maksud kami 25.000 tahun lalu. Temuan ini berasal dari penelitian terhadap dua kerangka manusia purba. Peneliti menunjukkan jejak acrecholin, yaitu senyawa neuroaktif yang terdapat dalam buah pinang pada jaringan gigi mereka ya. Yang membuat temuan ini menarik, penggunaan pinang sebelumnya diperkirakan baru berlangsung sekitar 3.500 tahun lalu. Yang artinya bukti terbaru ini membuka kemungkinan bahwa manusia sudah memanfaatkan pinang untuk tujuan tertentu ribuan tahun lebih awal. Peneliti juga menduga pinang kemungkinan digunakan untuk membantu meredakan sakit gigi. Pasalnya kondisi gigi para pemburu atau pengumpul tersebut diketahui cukup buruk ya. Namun disinilah ceritanya menjadi menarik sekaligus sedikit ironis. Kebiasaan mengisap pinang utuh ternyata juga dapat menyebabkan gigi mengalami pengigisan parah hingga bagian pulpa terbuka. Kondisi ini justru berpotensi memperburuk rasa sakit, memicu infeksi, dan para peneliti pun menduga mereka mungkin mengalami semacam siklus pinang digunakan untuk meredakan sakit gigi, tapi dalam jangka panjang kebiasaan tersebut justru dapat memperparah kerusakan gigi. Nah, kelapa hari, temuan ini menunjukkan ya bahwa kebiasaan manusia ternyata punya sejarah yang sangat panjang dari jejak kecil pada gigi manusia purba. Dan para peneliti bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana manusia masa lalu memanfaatkan tumbuhan di sekitar. Dan ini ternyata menarik ya kulapari, ternyata buah pinang bukan sekedar bagian dari tradisi, tetapi juga menyimpan cerita tentang kehidupan manusia sejak puluhan ribu tahun lalu.

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Ya, Kulapari Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinsos Kobar, terus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penyediaan dapur umum lapangan untuk memastikan kebutuhan konsumsi para petugas satuan tugas atau satgas karhutla di lapangan terpenuhi. Kepala Dinsos Kobar, Haryansyah, mengatakan keberadaan dapur umum lapangan menjadi salah satu dukungan penting untuk menjaga stamina petugas selama menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jadi Dinsos Kobar ini mengoperasikan dapur umum dukung logistik bagi petugas karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat aja wakan uras kulapa hari supaya dia dengan kuroi hancai utuh itah tame mele program warung breh edisi anda utuh lah kulapa hari hancai utuh ampi lagu tuh eka itah tuh terkhususah kota Palangkaraya masih dengan kepungan asap tapi hancai utuh aku tuh dia akan buat TG kawal ku bapak aga hancai utuh narai kabar pak aga
1: kabar bahala proy bahala. Ini kau
0: bahalap kia
1: bahalap. Tapi kau kabut asap tuh Roy.
0: Iya malik tuh tadi sempet jemu-jemu kia aku tuh paga.
1: Oh
0: tapi anda... kau jatuh di kare jemu burek asur-asur
1: TG Roy pehe blengkung kok. Oh pehe sampet untung ku sampet minum obat.
0: Oh iyalah tapi paga malik tena aku tuh TG nampayah mati status mau malik tuh
1: narai
0: tuh kau tuh pain tuh karena perba nanti buhe
1: tena paga anu nah Roy, awi salah mendarat kuan uluh nah.
0: Salah mendarat.
1: aku tekut tuh, aku kan buli bar kantor kutena. Pas handak jadi sampai sehingga handak nyet tandar motor. Pas aku handak handak mohon blungkang kau teh salah mendarat.
0: Mohon bara motor.
1: Yo. Toplecok. Yo. Oh. Toplecok. Toplecok teh. Toplecok horor gua dulu. Kita
0: nggak pernah toplecok kan narai.
1: Narai lah pas kita toplecok.
0: Oh berarti keselahu
1: kayak. Keselahu.
0: Tapi jadi keleh naik.
1: Keleh naik. Keleh tek. Mun TG rumah nyit-nyit ku teh tahu
0: puna
1: pehe iyo memang pergelangan pai teh kilo engsel teh nah pergelangan hete dengan penda telapak kah TG nare otot hete
0: jadi burut
1: awal teh jadi burut tapi tambah sasar pehe sasar narai kuan
0: ketawa ku amun jadi keselahu teh amun itah mimbing isu teh jadi pehe
1: iyo kau pas limbah borot teh ya keleh bobat aku bobat milai puskesmas awal lo kuan puskesmas dia tahu tuh bobat milai puskesmas gua ke rujuk ilah gua awal teh merujuk akan Doris woi kau tahiyah jatun penanganan lain awi mungkin awi are kutelah payaku awi are dia tahu lanjung aku teh mapan kursi roda menyuhung ewen perawat teh ela menanjung tambah parah mapan kursi roda da
0: mang kelanjutan tuh keluar api itu jadi keleh kan keluar nampi
1: kelehi ampi kelehi
0: yo keleh dokter manu ikau teh
1: yo dokter langsung ortopedi
0: dokter ortopedi narai ulu manu ikau
1: kan narai teh
0: paim teh karena narai ulu
1: karena anu payah lo periksa ronsen
0: yo
1: jatuh narai murni kesleo ampi amun tulang bahalapi
0: tapi ulu manu teh mengobat teh
1: nengga ewe nano terapi sud ku teh narai kah terapi dia paham ke aku jadi mana
0: hati-hati kalau nampi ulu teh nyuhi ke narai ku teh
1: anu kutu-kutu nampi lah kutu-kutu kuangku
0: anu pergelangan paim ku teh kah
1: pergelangan paim paim ku teh harus tiap andau teh kutu kuah iya mencontoh
0: yo.
1: Awal teh mencontoh ku teh jadi kedua teh amun jadi misik tiru anjay wu teh merendam dengan danum hangat-hangat kuku. Hangat kuku pas hendak tiru hangat kuku
0: tapi tegem hip obat kaya kau
1: hip obat are obat Roy. Yo. Ampi teh obat anti nyeri, anti bengkak dengan otot narai ku teh
0: semakin usia itah tuh semakin gantung lah.
1: Semakin
0: are-are olahraga. Karena mungkin hal-hal hal-hal
1: bener lah.
0: Amunitah tabela kan ya mungkin kita sampai ke
1: sana. Yo bocor.
0: Umur mau jadi pire, jadi bakas loh.
1: Bakas sih, bakas.
0: 40
1: nya itu. Dia Indah ya.
0: Jadi kenapa hari akan ulu tabela?
1: Bujur.
0: Olahraga gitu kan, apalagi pas Eka Itah tuh di Kabut Asep tuh, jadi Itah tuh harus rati-rati menjaga kesehatan kita.
1: Iya.
0: Jadi tuh paga, itu tuh kan jadi kabut asap tuh kan. Kabut asap tuh kan jadi mulai muncul aktivitas kita ya kan. Harus kita pikirkan, pikirkan ulang. Anak kita belua huma, teh jadi pertimbangan kita awi kondisi udara kita tuh dia bahalap. Kan teh aplikasi-aplikasi narai jadi ispu jadi berbahaya.
1: Ispu melai bundaran payakulah.
0: Iya. Kan berbahaya. Teh melai aplikasi teh kan berbahaya kondisi udara. Amun menurutmu teh baga narai aktivitas di biasa tetap terganggu ketika kabut asap Eka Itah tuh tebal. Amun aktivitas pun narai tuh jadi terganggu tuh baga.
1: Jadi terganggu.
0: Iya. Are.
1: Jadi pertama kan begawi.
0: Iya.
1: Begawi kan dia kilo bahut harus mapan masker.
0: Iya, betul.
1: Syukur-syukur amun dia tame urung semanu. Yo nampa haban. Jadi kedua kan TG anak kurik aktivitas sekolah.
0: Nah,
1: otomatis PJJ kan ulu
0: koyo tuh kan PJJ.
1: PJJ. Ita membagi waktu. Oh, di satu sisi ita payah event PJJ milih huma kan. Di satu sisi ita begawi milih kantor kan. Jite.
0: Cukup mengganggu.
1: Mengganggu.
0: Tapi kan aktivitas itu kan harus terganggu anak-anak. Sekolah kia karena mau belajar malai huma.
1: Otomatis
0: kan mau belajar malai huma kan itu bapak kan harus mengawal kia.
1: Bujur kan EWNT kan kilo mahapan Google Classroom kutena. Jadi Google Classroom te uras tugas EWNT moto ngirim akan aplikasi Google Classroom te. Jadi kan anak SD kan dia harati moto je balap kita itu. Tawa moto kutena. Pasa bapak akan bully moto ngirim.
0: Aku nak kadang-kadang nah di kabut asap tu nah di paling terganggu nah cara apa kalau mama. Awi aku nak kan, amun tiap hari Mei ya kiapang tiap andau. Tapi tiap hari Mei tu pasti tegi nanjung, kutetik kan.
1: Harus nanjung berarti kau lah. Nanjung ke kue kau asap
0: tu. Nanjung anui, nanjung pai kare kebundaran.
1: Olahraga kutetik lah.
0: Kan kebundaran anu nah kebundaran staji nak kan.
1: Oh yo.
0: Metu tu kan jatuh. Terus dia anak ku teh menagih nanjung tapi dia tahu maklum kan anak urik kan umur telu epat nyelu teh kan handak ketawa teh nanjung
1: kan bemotor ku teh lah
0: yo
1: anak teh ku teh anak-anak umur ku teh kan
0: jadi pas kabut asep tuh nang lo nampil aku teh cara memandir teh lagi kabut asep jatuh belua kan kenapa masker pada anak uluhan iya kan tapi amun tah gite tuh peluang melalui situasi itah tuh di kabut asap, teh di mati listrik, teh kia di antrian BBM. Nara yo peluang di tahu itah nampa di tengah situasi sulit metu tuh paga. Menurutmu teh
1: peluang nara teh begal.
0: Peluang hendak menggau duit kah, hendak produktif kah nampi teh.
1: Amon GTT ikau misalnya kilau konten kreator mangkati
0: GTT lah kan dia semua ulu kan
1: iya.
0: Tahu jadi konten kreator
1: oh, bojor
0: kadang tekan aku tekan guna masih kayak guna payah ulu kan karena berjualan karena berjualan pentol maka buat asem tapi amon ewen dia begawi tekan balik ya kalau nepi te menurut te and kau tekan susi kah menurut sudut pandang te jadi bapak-bapak senior tuh.
1: Amun payah aku serba salah pang Roy. Dia begawi salah. Kabut asap begawi salah kia kesehatan tapi payah aku jatun terganggu pang ewen gib busa-busa melai
0: ikut
1: jatuh
0: tapi kan ewen kan ibaratnya teh ya ketawa bahaya menanti ewen. Amun itah melihat dari sudut kesehatan. Ampun bara sudut ewen pejuang anu lah pejuang bapak-bapak rumah tangga kan ewen kan dia peduli.
1: Ya dia peduli bujur.
0: Kan begawi. Nah, mungkin akan orang 10 hari dia mungkin lagi begawi karekan begawi melek outdoor apa tasep tuh. Apa masker lah.
1: Yo. jite paling utama Roy. Ayo. Hapan masker amun tawa masker teh berlapis-lapis.
0: Yo, kadang mah bayana uluna. Hari berjualan kan siapa masker.
1: Dan ije endai konsumsi vitamin. Yo. Teh. Ije teh pang solusi bagi ku karena ewen anu. Dia tahu dihindari pang Roy amun narai berusaha kecuali amun itah menggau itah lebih berinovasi ku teh berjualan mulai HP mapan HP berjualan mapan sosial media ku teh
0: kali ulas uras uluh teh tahu jadi konten kreator.
1: Oke, konten kreator dadakan kah? Payahku ku teh pang.
0: Tahu kialah.
1: Payahku dia konten kreator pang tapi EWNT memanfaatkan kilau sosial media ku teh nah berinteraksi. Memberikan informasi terkait karutlah. Payahku arek gelek ku teh. TikTok ku teh.
0: Awi kan ampun payah lu Pak Agal. EWNT kan hendak tahu informasi-informasi. Sama kilau aku teh kan. Kabut Asep kan jadi tabal tuh. Aku teh jago tawa. Itu tuh Asep apa pada kue. Sekalinya teh barapal 12 lah, bare pulang pisau lah.
1: Ikau malek lah, aku payah lah sepanjang jalan Palangkaraya Tangkiling telepah pinggir jalan Roy.
0: Iyalah aku jatuh pah lagi
1: sampai Bukit Tangkiling Tependa Bukit Tangkiling telepah. TG bukit ije bukit je tampayah bara pinggir jalan bara penda teh lah lepah ujung teh sebagian teh iyo kilo rambut je lepah payah ieu mele ujung teh iyo sila
0: ayo kuna tampayah kuna Pak Aga bara Palangka tuh ke arah Kurun teh are sebagian
1: pinggir jalan lah
0: iyo pinggir jalan tapi jadi ku bingung kan mele pinggir jalan tutup teh. Tapi kabel-kabel teh jadi begitu, bel yo.
1: Berarti
0: kabel listrik kan? Kabel listrik kan?
1: Ya.
0: Kan kayak kabel listrik kan? Ya begitu.
1: Ya begitulah, tapi penda teh terbakar uras lah.
0: Terbakar, hangus. Bahkan anu teh narai tiang-tiang listrik teh bebilem uras.
1: Oh.
0: Iyo, makanya aku bingung.
1: Gorila.
0: Aku tuh malah mikir anu kabel itu kan kuat nyakit.
1: Iya.
0: Kan terbakar. Tapi amun aku payahan nah terbakar. Jadi kan meskipun padam, tapi masih tegi asep apa enggak?
1: Oh, asep teje nampak kabut teh lah.
0: Iya, awi kan amun tegi asep kan berarti teh kuan uluh teh masih tegi apui mele penda.
1: Oh.
0: Apui mele tenda. Penda teh kan awi kan kaitan kan
1: gabut turah.
0: Jadi teh kondisi itah karya antrian BBM, kebakaran hutan, listrik kadang mati. Eka TG mati dia listrik.
1: TG malah mendau.
0: Sampai itu kan arek tutup itu kan nyangkang guna pas covid begini jadi parah metutukin parah itu kan kondisi kita tuh serba sulit amun
1: sulit aja.
0: Sebagai anak tabela kau kan mesti tabela aja kan?
1: Ya bojor
0: sih bojor keadaan terlalu sulit. Kita tuh tahu, nara jadi tahu menyampai makan kurang sekolah apa hari itu pesan-pesannya. Pas situasi sulit metode tuh.
1: Itu sulit metode tuh lah. Kuan ulu luar ataupun payah ku melihat sosial media teh konten kreator teh manusia di Indonesia aja paling kuat teh ulu Kalimantan. Awi sabar gua.
0: Penguasa
1: 5 elemen kuan konten kreator. Uras konten kreator ku teh anu payah ku melalui media sosial. Nah, itah aminkan saja apa yang dikatakan konten kreator kita sabar, kita kuat ku teh jalani saja dan satu-satunya cara menghadapi situasi ini iya. Berdoa gute mangat mun hujan mangat BBM lancar amun meski BBM masih antrian panjang paling dia dimudahkan lah dinun BBM j kedua mati listrik kutena ya berharap baik-baik saja sudah gute amun aku berbicara narah ya harus itap perbuat narai ji harus ya, itah amun harus itah pesan itah kepada masyarakat.
0: Ayo.
1: Sedangkan itah mengeme jatun kare nara ikut tena. Jadi pesan teh kilo aminkan nih jekuan kata konten kreator nah manusia Kalimantan adalah manusia yang paling kuat, paling sabar. Nah itu diaminkan kuat dan selalu sabar dan selalu dimudahkan
0: teh. Iya, jadi akan kita uras lah pulang hari je paling penting tuh menghadapi situasi sulit di
1: elah panik lah.
0: Metu tuh elah panik lah dan kian sabar kia.
1: Sabar ya.
0: Kalau kuamnah Pak Aga dan kia teh tahu kreatif dan kia tahu berani mencoba dan beradaptasi.
1: Oke, jite je paling.
0: Beradaptasi awi buhen, awi itu tuh kan manusia dengan diberikan akal. Jadi itah teh sebagaimanapun situasi sesulit apapun, itah teh tahu beradaptasi dengan lingkungan.
1: Nah, kilo bunglon kayak beradaptasi.
0: Namun kamu tasepkan itah teh tahu menyesuaikan diri.
1: Menyesuaikan diri betul.
0: Aktivitas itah tahu mengurang. Namun itah tahu ibuna bujur-bujur tahu ngurang teh ngurang. Amun kayak amun jak tahu ngurang nah apaan masker.
1: Iya, berendeng-endeng kon ulun nah. Iya. Amun amun di rajin olahraga tiap haleme ya salah elo. Tahu melai huma kan araikah belum jaloncat kan araikah melai dapur.
0: Ayo ikut ya Pak.
1: Oke. Aku permisi lu TG acara tuh.
0: Aduh. Kuna pengacara ikal tuh.
1: Pengacara pengangguran sedikit acara. Banyak acara.
0: Ayo orang apa lah. Makasih lah jauhin itu.
1: Oke. Terima kasih Roy. Yo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
2: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
1: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
2: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
1: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
2: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

12 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya terima kasih kepada Kulapar yang sejak tadi bersama kami di RRI 4 Palangkaraya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizal di Kulapari hari ini, yang akan menemani Kulapari di udara dari pukul 10 sebentar lagi sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya. Dengan berbagai program menarik di RRI 4 Palangkaraya, seperti biasa Kulapari akan ada program setelah ini adalah informasi dan musik ya. Kemudian di pukul 11 seperti biasa juga akan kami hadirkan TRSO MKM, dan hari ini kita hadirkan juga Majalah Udara dalam program TRSO MKM. Dan kita lanjutkan di info siang hari di pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa juga di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada program Suara Budaya Nusantara, program berjaringan bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta, siaran berjaringan nasional ya, Kulapar ya. Dan kita tutup dengan program obrolan budaya, yang dimana kita akan membahas nih ya berbagai keanekaragaman budaya tentunya yang ada di Kalimantan Tengah khususnya ya, Kulapar ya. Untuk itu Kulapar tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya, karena kebersamaan kita bersama saya Rizal di tentunya baru saja kita mulai ya, Kulapar ya. Begitu sambil ditemenin ya lagu dari Cynthia Putri.

0: Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online.

individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Itulah si hijaunya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

hujan sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan dan ancaman karhutlah. Menurutnya, ritual tersebut merupakan bentuk permohonan kepada penguasa pemilik hujan agar menurunkan hujan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Dan mengatakan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk juga pemangku adat. Damang Kepala Adat Kecamatan Kayan Hilir juga mengingatkan karakteristik lahan gambut berbeda dengan lahan perladangan tradisional sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam menghadapi ancaman karhutla. Ritual tersebut merupakan tindak lanjut imbauan Majelis Adat Dayak Nasional tentang penanggulangan kekeringan, pencegahan karhutla serta pelaksanaan ritual adat dan doa bersama. Institution and Economic Manager Inisiatif Kayan Hilir KPSHK Rohmadan Onassis mengatakan kegiatan Durung Bawang penting untuk menjaga tradisi sekaligus memperkuat komitmen masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan. Demikian kelaparan berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Ya, mulai balik sekarang sudah memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Lebih tepatnya 10 lewat 9 waktu Indonesia Barat nih ya. Buat yang baru bergabung, tentunya kami ucapkan selamat datang dan semoga Kelapa Hati tetap dalam kondisi sehat serta bisa menjalani aktivitas hari ini dengan nyaman tentunya ya. Nah, kalau kita lihat Kelapa Hati pagi menjelang siang seperti ini ya, kita perlu memperhatikan kondisi lingkungan kita. Apalagi beberapa wilayah di Kota Palangkaraya dan sekitarnya menghadapi persoalan kabut asap nih ya, yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kelapa Hati melihat udara mulai berkabut atau jarak pandang terasa berbeda dari biasanya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja ya tentunya. Kondisi seperti ini menjadi pengingat untuk kita lebih memperhatikan kesehatan, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Buat Kelapa Hati yang bekerja, berkendara, berjualan atau punya aktivitas lainnya, silakan menyesuaikan dengan kegiatan kondisi udaranya ya. Kalau memang tidak terlalu mendesak, mengurangi aktivitas di luar ruangan bisa menjadi pilihan yang lebih aman tentunya. Dan tentu saja jangan lupa kebutuhan sederhana seperti minum air yang cukup, mengkonsumsi vitamin juga untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat ya Kelapa Hati ya. Kita lanjutkan hal ini karena kabut asap bukan hanya soal udara yang terlihat ya Kelapa Hati, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan dan juga persoalan karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan, tidak terlepas juga di Kalimantan Tengah ya Kelapa Hati ya. Dan kalau kita lihat kondisi kualitas udara di Palangkaraya per 15 September 2026 melalui situs IQAir adalah di tingkat berbahaya dengan skor IQA-nya ya, air quality index-nya di angka 1146 dan polutan utamanya adalah PM2,5. Nah, untuk itu Kelapa Hati agar mengingatkan juga kepada Kelapa Hati yang mendengarkan, yang sedang mendengarkan juga, agar menggunakan masker dengan tipe KN atau KF95 ya, karena diklaim lebih efektif untuk menghadapi polutan utama yang sedang melanda kota kita, Kota Palangkaraya. Dan tentunya kita juga doakan ya agar situasi ini cepat berlalu dan kita cepat bisa menikmati langit biru seperti sebelumnya, seperti biasanya ya. Dan Kelapa Hati tetap bersama kami di area tempat Palangkaraya sambil ditemenin lagu dari Rijok Weekend.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: apa sih? Serius amat?
1: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
0: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutlah tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
1: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
0: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
1: Udih, enggak deh. Takut-takut.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, mari kita lanjutkan suasana informasi dan musik pagi menjelang siang hari ini ya. Kalau tadi kita sudah ngebahas kondisi udara di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, sekarang kita lihat persoalan yang sedikit lebih luas ya, yang dimana Kota Pari Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ketika kondisi kering terjadi, lahan gambut menjadi sangat rentan terbakar. Oleh karena itu, bahkan ya, kebakaran pada lahan gambut bisa berlangsung di bawah permukaan dan menghasilkan asap dalam jumlah yang besar. Karena itu juga Kota Pari, persoalan kabut asap bukan hanya tentang apa yang kita lihat dari jalan atau dari balik jendela begitu ya. Ada persoalan lingkungan yang lebih panjang, yang lebih kompleks ya. Mulai dari lahan yang terbakar, ekosistem yang terganggu, hingga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat ya. Nah, Kota Pari di tengah kondisi seperti ini, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran tentunya. Sementara untuk aktivitas sehari-hari, mari saling mengingatkan kalau udara sedang tidak bersahabat, utamakan kesehatan dan sesuaikan aktivitas di luar ruangan. Semoga kondisi udara di Palangkaraya dan wilayah sekitarnya segera membaik tentunya Kota Pari ya. Karena menjaga udara bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini Kota Pari, RRI Pro 4 Palangkaraya akan terus menemani dengan informasi dan musik sepanjang hari tentunya.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: terkenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, ulah pari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang lebih luas daripada sekedar hilangnya habitat satwa. Asap dan kebakaran dapat mengganggu organisme penyerbuk seperti lebah yang berperan penting dalam reproduksi tumbuhan hutan dan secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan sumber pakan bagi satwa seperti orang hutan. Kepala BKSDA Kalteng Andi menjelaskan, kaburnya lebah akibat asap dan kebakaran dapat mengganggu proses penyerbukan yang menjadi bagian penting dalam regenerasi tumbuhan di hutan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi produksi buah-buahan yang menjadi sumber makanan bagi berbagai satwa termasuk juga orang hutan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kerusakan akibat karhutlah tidak selalu berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Berkurangnya tumbuhan yang mampu bereproduksi secara optimal dapat mempengaruhi ketersediaan buah dan vegetasi. Sementara satwa yang bergantung pada sumber pakan tersebut harus menghadapi tekanan tambahan untuk bertahan hidup dan mencari wilayah baru. Ancaman paling serius terjadi ketika kebakaran menyebabkan hilangnya habitat dalam skala luas dan berulang. Menurut Andi, kehilangan habitat merupakan faktor utama yang dapat mendorong satu spesies menuju kepunahan. Satwa yang tidak mampu bergerak cepat untuk menghindari api, terutama yang berada di lantai hutan yang menghadapi risiko kematian secara langsung. Di sisi lain, kondisi kabut asap menunjukkan bahwa dampak karhutlah juga dirasakan manusia yang berada di sekitar kawasan terdampak. Demikian Kulapati Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Yo, kelapari, tentunya selamat datang dalam program Teras UMKM. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Dan untuk itu, untuk hari ini ya kelapari, kami hadirkan Teras UMKM yang bertajuk Majalah Udara dengan tajuk Bangun Bisnis Tanpa Mut-mutan ala Anak Muda. Dengan narasumber kita ialah ada Bang Dede ya, Dede Rahmat Madani selaku owner dari Kebab Aki Hamid. Dan juga selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Cecilia. Dan ini dia kelapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
2: Halo-halo kelapari, selamat siang. Kembali lagi bersama Cecilia. Senang sekali saya Cecilia kembali hadir nih kelapari menemani Anda di ruang obrolan UMKM kita pada hari ini. Dan kita akan ngobrol seru nih tentang usaha kuliner yang lagi hits, yaitu Kebab Aki Hamid. Kalau warga Palangkaraya, siapa sih yang gak kenal ya sama Kebab Aki Hamid satu ini. Nah, sudah bersama saya nih kelapari ownernya secara langsung. Boleh nih kak perkenalkan diri dulu nih.
3: Halo, perkenalkan saya Dede Rahmat Madani selaku owner Kebab Aki Hamid di Palangkaraya.
2: Oke, gimana kabarnya nih kak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sudah ketiga kalinya.
2: Iya. Sudah ke langganan RRI ya kak. Oke, nah kak Dede, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kakak lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini kak?
3: Yang pasti sibuk ngurus ini sih, bisnis kebabnya.
2: Karena baru opening ya.
3: Baru opening ya.
2: Kalau aku boleh tahu, ini opening yang cabang yang keberapa nih kak?
3: Kalau yang di Sudarso ini cabang yang ketiga.
2: Berarti punya kakak tuh di mana-mana sih kak kalau boleh tahu?
3: Ada di yang pertama kan di Unpar di Jalan Bekotin, yang kedua ada di Giobos, dan yang ketiga ini di Sudarso.
2: Oke, berarti ini yang di Sudarso yang baru buka?
3: Iya, yang baru buka.
2: Oke, nah kak, ngomong-ngomong, awal mula Kebab Aki Hamid ini berdiri nih kapan nih kak?
3: Kebab Aki Hamid berdiri ya dari sebenarnya sudah lama sih, cuman baru buka di Palangkaraya itu dari tahun 2023 awal.
2: Oke. Hingga sekarang ya kak.
3: Hingga sekarang. Dulu kan memang dari memang merintis dari kecil-kecilan lah.
2: Sekarang cabangnya udah tiga. Keren keren keren. Nah gimana sih kakak cara ngelola tiga cabang nih kak sekaligus nih?
3: Yang pasti kita harus bisa manajemen sih. Manajemen itu penting. Manajemen bagaimana kita pertama manajemen kualitas, kualitas rasa, supaya orang tuh bisa mengenang rasa kebab tuh gimana. Terus manajemen tentang karyawan. Karyawan itu kita perlakukan seperti apa, mereka disiplin atau mereka teledor atau sering izin bahkan. Yeah. Itu nggak bisa kita kalau dalam urusan bisnis F&B itu kan urusan karyawan itu nomor satu. Dia nggak bisa semena-mena, kita punya aturan juga gitu. Nah
2: benar-benar
3: soalnya kan bisa dibilang mereka ujung tombaknya juga.
2: Yeah, benar.
3: Dari penjualan ini, jadi yang di atas-atasnya kayak apa distributor bahan baku segala itu kan menyusul aja.
2: Nah kenapa sih akhirnya kakak memutuskan untuk membuka cabang baru nih?
3: Pertama dilihat dari peminat sih kak. Awal mula kan cuman buka di Geobos itu cuman ya iseng aja dulu kan. Iseng karena di waktu pertama kali buka di Unpar itu banyak sudah langganan.
2: Okay.
3: Banyak bertanya, ini ada cabang lagi enggak? Belum ada sementara. Terus terpikirlah buka di di Geobos yang memang dekat dengan lingkungan mahasiswa. Karena kan segmentasi penjualan kita kan mahasiswa gitu.
2: Benar.
3: Mahasiswa dan masyarakat luas lah bisa.
2: Oke. Okay. Nah, berarti respon masyarakat ini cukup bagus nih, Kak.
3: Cukup bagus. Maka dari itu kita memberanikan diri untuk membuka. Dan kemarin masih dibangun, belum dibuka di Sudarso pun banyak yang nanya, kapan bukanya, Min? Kapan bukanya, Min? Tunggu dulu ya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau untuk harga sendiri nih, Kak, masih ramah nggak sih, Kak, di kantong mahasiswa, apalagi pelajar nih?
3: Kalau gitu memang utamakan pertama harga sih. Harga dan kualitas tetap kita jaga.
2: Oke. Okay. Nah, kan Kakak baru buka cabang baru nih. Nah, dalam menjalankan usaha pasti ada tantangan nih, Kak. Nah, apa sih tantangan yang paling kerasa waktu Kakak mempersiapkan pembukaan cabang baru?
3: Tantangan yang paling kerasa itu pertama yakin, keyakinan sih. Ini yakin gak sih ada yang beli gitu. Itu mental kita memang benar-benar diuji di situ. Ini pelajaran juga buat pelaku-pelaku usaha yang memang mau memulai usaha. Semua usaha yang baru dimulai itu memang berat. Beratnya apa? Keyakinan kita, ada yang beli enggak. Tapi kita harus tetap yakin, optimis. Setiap ada penjual, pasti ada pembeli. Enggak mungkin enggak ada yang beli kan. Kita aja. Nah, maka dari itu kita harus siapkan mental untuk beranilah membuka usaha, yakin, optimis. Nah, itu sih.
2: Oke. Cara Kakak mengatasi persaingan kuliner kebab nih kan lumayan cukup ketat nih, Kak. Nah, gimana sih Kakak cara ngatasinnya nih, Kak?
3: Yang pertama rasa juga sih, Kak. Yang ras, kalau kualitas rasa itu memang paling utama juga. Kualitas rasa kita jaga, yang dimana itu sudah menjadi top open bagi pelanggan kita, itu kita tetap pertahankan. Dan sesekali lah kita bertanya ke pelanggan itu kan, apa sih kurangnya kebab pakai Hamid ini. Kita nerima kritik dan saran, bahkan apa namanya itu, saking, dan kita jangan menolak kritik dan saran dari orang. Karena kritik dan saran orang itu bisa jadi itu evaluasi buat kita. Nah, evaluasi buat kita itu bisa memantapkan kita untuk tetap bersaing.
2: Benar.
3: Ya, sebagai evaluasi apa tetap kepada kompetitor yang ada lah gitu.
2: Benar. Cara Kakak membangun semangat nih, Kak. Apalagi kan Kakak punya 3 cabang nih. Itu kan pasti agak riuh ya, Kak ya. Gimana sih supaya Kakak tetap semangat nih, Kak?
3: Yang pastinya kita berbisnis itu harus senang sih. Munculkan rasa senang. Jangan berbisnis itu hanya terpatok pada keuntungan. Kalau kita terpatok pada keuntungan dalam berbisnis, otomatis kalau nggak ada untung, sakit hati, Kak.
2: Iya, benar. Iya, benar.
3: Ya pasti ya, berbisnis itu dunia bisnis itu disenangi aja lah. Kata orang punya banyak usaha, banyak uang, enggak, itu kita pelaku pembisnis ini setiap banyak ada uang itu mutar lagi modalnya, enggak mungkin lihat orang, oh ini owner ini banyak duit ini bukannya di sini. Mereka aja belum merasakan bagaimana badainya menerpa. Bahkan dulu pengalaman yang paling berkesan banget, kita disampai apa ya, terlibat dalam dugaan kasus penipuan dulu, Kak. Jadi ceritanya itu, kami kan ada ngambil distributor daging di Palangkaraya ini. Nah, ternyata salesnya itu mengatasnamakan kami ngambil daging di distributornya itu. Sampai kami itu terhutang sekitar 20 juta lah. Kaget lah saya, perasaan saya gak ada ngambil hutang. Itu sampai dipanggil ke kantor polisi, Kak, itu.
2: Serius. Tambah pusing ya, Kak.
3: Itu pengalaman yang paling berkesan lah. Ya itu, saya nikmatin aja itu. Anggap itu, ini pasti berlalu aja nih. Kalau kita bener ya ngapain kita takut lah. Olehnya bukan salah kita. Sampai dipanggil ke Polsek dulu. Polsek di daerah Sebangau dulu. Jadi di apa namanya, di penyidik bagian polisi sampai 5 jam. Gara-gara yang penipu tadi. Korbannya bukan saya aja sih, Kak. Banyak sampai ya brand-brand ternama di Palangkaraya ini kena juga. Sampai ada yang saya itu sama yang korban itu sama sampai sekarang ini bestie gitu.
2: Oh, gara-gara bestie. Kami. Karena permasalahan ini sama.
3: Iya, permasalahan sama. Jadi kami itu terhutang 20 juta padahal kami enggak ada. Aduh. Itu salah satu ujian ya yang paling berkesan lah.
2: Iya, benar. Akhirnya jadi pengalaman dan jadi cerita ya, Kak.
3: Iya, betul. Benar. Kalau kata orang yang bisnis itu enak, wih, bisnis ya punya banyak bisnis enak ini ya. Kalau pembisnis itu harus kuat-kuat mental.
2: Iya, benar.
3: Enggak semua orang berbisnis kuat mental. Belum lagi menghadapi rugi untungnya, belum lagi menghadapi karyawan yang ibaratnya tiba-tiba resign, nah. Belum lagi menghadapi, pokoknya harus siap.
2: Siap mental ya, Kak.
3: Siap.
2: Berarti harus mental baja ya, Kak.
3: Mental baja. Oh,
2: benar-benar. Apalagi kan dengan kejadian Kakak tadi kan, itu kan lumayan bikin shock ya, Kak.
3: Iya. Nah.
2: Tapi jadi akhirnya jadi cerita dan pengalaman yang seru nih. Oke, nah berapa lama sih Kak proses persiapan Kakak untuk buka cabang baru nih?
3: Kalau proses pembukaan cabang baru ini dari sebulanan lebih lah kira-kira tuh. Karena kan kita pertama survei lapangan dulu. Kita nggak bisa sembarang nyari tempat gitu Kak.
2: Okay.
3: Kita lihat di mana itu kerumunan yang banyak masyarakat, di situ kita buka lah. Terus kita survei tempat, bahkan kita survei tempat tuh nggak langsung survei gitu aja Kak. Kita seharian tuh kita diam ngelihat situasi di situ, di tempat itu.
2: Oh, Kakak pantau ya.
3: gimana keadaan sini, ramai atau enggak, masa segmentasi kita tuh siapa gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar memantau spesifik detail gitu lah.
2: Jadi Kakak jadi spek intel nih.
3: Iya. Itu sebulanan lah kira-kira tuh.
2: Wah, lama juga ya, Kak. Nah, ada enggak sih Kak target ke depannya untuk buka cabang lagi nih?
3: Kalau target sebenarnya ada sih Kak. Sebenarnya siapa sih yang enggak mau banyak cabang,
2: nah,
3: kan?
2: Nah, itu benar.
3: Tapi ya kita lebih baik menjalankan yang ada dulu, kita kembangkan yang ada dulu. Karena kan manajemen ini manajemen kita sendiri. Kita bukan franchise, kita bukan ini. Ini memang brand asli, brand lokal sendiri lah.
2: Ya, brand Palangka ya.
3: Brand Palangka sendiri ya. Jadi ya, kita apa namanya itu untuk ambisi itu ya, memang niatan mau buka cabang terus memang ada. Cuma ya nggak bisa kita sembarang buka cabang, nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu.
2: Kayak kata orang-orang kan, pengusaha tuh banyak duitnya. Padahal di balik itu prosesnya berat ya Kak.
3: Iya, ada duit putar lagi, ada duit putar lagi, itu kayak kata Menteri Keuangan kita kan, ada duit putar lagi.
2: Iya, benar. Untung Kakak masih muda dan memanfaatkan peluang. Nah, kalau untuk anak muda yang mau mulai usaha nih Kak, apa tips dari Kakak nih?
3: Bagi anak muda yang ingin mulai usaha, pasti memang tentukan dulu apa jualan kita Kak. Kita kalau nggak punya tujuan jualan kita, ya kacau lah. Tentukan kita mau jualan apa, yang memang itu bisa berjangka panjang. Maksudnya berjangka panjang, jangan ikut-ikutan. Misalkan lagi rame nih, ada brand masuk ke Palangkaraya, ikutan franchise. Tapi itu cuman sebentar aja ramenya, kedepannya ya sepi gitu. Nah itu tentukan yang betul-betul itu jangka panjang. Yang kedua, optimis dulu. Optimis, kita berjualan pasti ada pembeli kan.
2: Benar.
3: Itu. Terus yang ketiga ini konsisten juga. Misalkan kita jualan satu produk gitu, jualan aja terus, mau rame mau sepi, jualan aja terus. Pokoknya jangan sesekali hari ini buka dilihat sepi, tutup, nanti besok buka lagi lihat sepi, tutup lagi. Nah, itu orang kan bikin konsumen itu ini tadi buka, padahal kita tuh nggak tahu perasaan orang tuh ngelihat kita tuh
2: bener.
3: Ini buka padahal orang mau singgah, tapi besok singgah, tau-taunya besok tutup. Itu kita perlunya konsisten, walaupun ya yang kita jual tuh sedikit atau apakah jualan dulu pokoknya.
2: Iya, benar. Pernah nggak sih Kakak ngerasain pasang surut nih?
3: Nah, itu sudah pasti sih Kak. Yang namanya pasang surut sudah pasti, yang namanya apa namanya banyak pengeluaran tuh sudah pastilah. Ya Pak, rugi untung itu jangan ditanya lagi.
2: Iya, benar.
3: Apalagi masalah rugi kan. masalah rugi, belum nanti konsumennya naik turun, belum lagi ada kompetitor baru yang dia itu memang menurunkan harga lebih dari lebih murah dari kita. Itu salah satu ujian juga. Jadi kita harus tetap optimis, konsisten dan percaya.
2: Ya, benar. Asal konsisten ya, Kak ya.
3: Iya, konsisten itu yang pastilah.
2: Oke, apalagi kan anak muda sekarang tuh kadang buka usaha tapi mut-mutan. Seperti kata kakak tadi kan, kadang mau buka, kadang tutup.
3: Ya, apalagi kan kebanyakan segala gen alpha.
2: Itu benar.
3: Kan banyak meme-nya sudah di Instagram tuh. Hari ini jualan tapi besok tutup.
2: Nah, kalau ngatasinnya tuh gimana, Kak?
3: Kalau ngatasin itu sebenarnya itu kita harus berani ngelawan diri sendiri, Kak. Karena kan yang menghantui itu diri sendiri, bukan orang lain.
2: Benar.
3: Kita jualan ini nih. Kalau orang lain kayak ngantuin kita kan, ini bakalan gak rame jualan kamu nih. Ya gampang, tinggal kita gepak pukul.
2: Iya. Gepak pukul.
3: Ngapain kamu ngurusin ngurusin usaha aku. Nah, tapi kalau kita dengan diri kita sendiri itu sulit, Kak. Karena dengan diri kita, besok aja usahanya, aku hari ini mau istirahat dulu. Sudah besok nanti ada kesibukan lain lagi. Besok aja nanti bahan bakunya kurang. Terus nanti besok lagi. Besok. Kapan mulainya gitu enggak?
2: Benar. Jadi lebih sulit sama diri sendiri.
3: Diri sendiri sebenarnya kita tuh ngelawannya.
2: Ya benar. Nah, kalau untuk stok bahan sendiri nih, Kak. Kakak ngambil dari dalam daerah atau dari luar?
3: Kalau untuk sayur-sayuran kita pastinya dari daerah kita aja, dari Palangkaraya aja sih. Tapi kalau seperti yang daging-daging itu kita ada langsung ngambil distributor dari pabriknya langsung, Kak. Dari Jawa lah.
2: Kenapa ngambilnya dari Jawa nih, Kak?
3: Karena dulu kan sebelumnya ada kebab ini, sebelum kita buka usaha tuh kita harus ada survei-survei dulu, Kak. Nggak mungkin kan kita jualan itu asal jualan. Pertama kualitas rasa dulu, coba-coba Kak, kita pakai ini cocok nggak nih, coba pakai ini cocok nggak nih, yang memang betul-betul cocok di lidah orang banyak dan dimasuklah di lidah orang gitu. Jadi kita kalau dibilang kesana kemari ya jangan ditanya lagi lah, sudah apa studi banding.
2: sudah hatam ya, Kak.
3: Jadi berkelana mencari apa namanya ilmu, ya mencuri ilmu tuh kan halal.
2: Iya benar. Asalnya mencari uang ya.
3: Kalau mencuri yang halal kan mencuri ilmu.
2: Ya, benar. Ada tips nggak nih, Kak, buat orang-orang yang misalkan awalnya semangat tapi ngedown, terus semangat lagi ngedown lagi nih?
3: Itu wajar sih. Kita namanya juga kita manusia kan, ya capek itu wajar. Tapi kalau capek ya, kalau capek istirahat. Jangan sampai nyerah. Kalau sampai nyerah ya jangan, gagal kamu.
2: Benar, jatuh lagi ya, Kak.
3: Kalau capek wajar. Kalau capek istirahat sebentar. Ingat lagi untuk merenungi diri lah, untuk apa aku memulai usaha ini, untuk apa sih aku memulai ini tapi cuman stuck sampai sini aja, cuman aku mut-mutan aja. Gak bisa lah namanya, mending kita uring-uringan di rumah lah, tidur. Kalau gak mau usaha ya, semua pekerjaan itu pasti ada risiko dan pasti ada pengorbanan, Kak. Gak mungkin kita ingin sukses sesuatu yang sukses itu tanpa ada usaha dan tanpa adanya niat yang kuat, tekad yang kuat. Cuman mengandalkan mood.
2: Nah, itu.
3: Enggak bisa gitu, Kak.
2: Apalagi kan di era Gen Z sekarang kan moodnya naik turun ya, Kak.
3: Iya, jadi ya jangan, yang pastinya jangan ikut-ikutan. Kebanyakan kita kan ikut-ikutan. Orang ikut, orang rame ini kita ikut, orang rame itu kita ikut. Jangan, nah, kita harus punya pendirian, Kak. Karena kalau kita punya pendirian, yang ngatur diri kita kan di kita juga, bukan orang lain. Orang lain kan fokus diri kita, dirinya sendiri gitu. Dan kalau kita sudah fokus diri kita, kita punya usaha kita, jangan kita mikir usaha orang lain.
2: Nah, itu benar.
3: Fokus ke usaha kita. Kalau kita terbagi fokus kita melihat usaha orang sebelah ini rame nih, ya terbagilah fokus kita. Kita harus tetap fokus biarpun orang tuh mau ngolokin kita apa kayak terserah bodo amat lah. Yang penting lo gue
2: ya, itu prinsipnya harus bodo amat ya.
3: Bodo amat lah ya.
2: Pernah nggak sih kakak pernah jatuh sama penilaian orang nih?
3: Kalau jatuh memang dari awal penilaian orang tuh menjadi hal yang utama bagi saya pribadi kak. Saya nanamkan prinsip jangan sampai sakit hati dengan penilaian orang. Wajar orang menilai kita kayak gini berarti ada yang perlu diperbaiki. Bahkan ada yang memang sampai sekarang langganan kebab itu, dia kalau sudah kritik kebab itu, kak ini kebabnya kurang ini nih, masih wah biasa aja nih kak ini. Ya wajar, makasih kak ya. Ini kok kecil banget nih kak, sayurnya kok gosong gini-gini. Wajar aja kan, namanya manusia kan. Jangan kita stuck di situ, karena kan kita hidup di dunia ini tetap berjalan kak, dunia tetap berputar. Kalau kita stuck di situ, kita ngerem, dunia tetap berjalan.
2: Ya itu benar-benar.
3: Enggak berharap kita, dunia enggak berharap kita.
2: Benar-benar.
3: Tetap baik-baik saja.
2: benar. Nah terakhir nih kak, ada nggak sih kak ajakan atau solusi untuk pendengar RRI Perempat nih, kalau membangun usaha nih?
3: Ya bagi pendengar RRI kan, kalau misalkan ingin memulai usaha, terutama bagi gen-gen Z, gen Alpha, gen-gen apa, gen Halilintar.
2: Banyak gennya ya kak.
3: Gen apa kak, terserah gitu. Kalau memulai usaha, yang pasti kita tanamkan niat dulu, kita mau usaha apa, tujuan kita usaha apa. Kalau kita tujuan usaha hanya ingin dilihat orang, eh dia ini punya usaha nih, lihat jangka depannya, nggak lama pasti berhenti. Tapi kalau kita usaha memang kita mau memang kebutuhan buat diri kita, kan kita memang usaha buat cari keuntungan kita, buat kebutuhan kita kan. Nah itu memang harus dibenarkan niat kita, kita niat usaha apa, mau dilihat orang, ini owner nih banyak cabang nih, banyak. Jangan. Jadi kita penilaian orang tuh bisa bikin sakit hati.
2: Ya benar.
3: Intinya jangan sampai sakit hati, tanamkan niat. Dan kalau bisa usaha itu cari yang memang berjangka panjang, yang memang kita tuh tidak merugikan orang juga. Intinya usaha itu kita berbisnis itu bukan semacam berbisnis lah, kita berbisnis ya untuk memakmurkan diri kita juga pastinya.
2: Benar.
3: Dan jangan sampai kita menganggap orang lain itu sebagai ancaman. Kalau kita anggap orang ancaman ya pasti kita akan gimana ya, menghalalkan segala cara buat kita melindungi diri kita. Tapi kalau kita tidak menganggap orang itu ancaman, kita akan berbaur dengan orang.
2: Benar.
3: Kayak pelanggan-pelanggan kebab di Aki Hamin ini kan, ada dia tuh langganan kebab padahal dia jualan kebab.
2: Ada itu. Ada plot twist ya.
3: Memang ada. Oh bagus deh kak, nanti satu saat kita collab ya kak. Kalau kayak gitu kita temenin lah.
2: Ya, benar.
3: Kan kalau kata Ali Tahir kan semua burger milik Allah.
2: Benar. Tapi semua kebab milik Allah ya.
3: Semua kebab milik Allah kata Ali Tahir gitu kan.
2: Benar.
3: Jadi jangan anggap orang itu ancaman dan saingan. Kita berkompet. Kompetisi boleh, cuman jangan sampai kita menghilangkan nilai-nilai yang memang itu menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang. Ini itu jangan. Kita fokus pada diri kita sendiri, fokus tetap jalan, apapun yang terjadi tetap jalan, mau untung rugi ke angin badai atau apa, kayak itu anggap ujian pasti lewat.
2: Ya benar.
3: Jangan itu anggap kita stuck. Ya tadi kita kembali lagi, kalau kita stuck bersedih hati dengan kerugian ini itu, ya dunia tetap berjalan kak. Gak mungkin dunia nunggu kita.
2: Hei
3: kamu cepat jalan ya, aku tunggu nih.
2: Enggak ya kak.
3: Enggak, tetap berjalan. Jam jam dinding aja tetap muter.
2: Nah itu kecuali baterainya habis.
3: Itu nggak bisa.
2: Oke, terima kasih buat Kak Dede
3: sama-sama
2: yang sudah hadir. Semoga cabang kakak semakin bertambah.
3: Amin.
2: Dan pendengar Kulapa Hari, hari ini seru banget ya obrolan kita hari ini ya, bersama Kak Dede, owner kebab Aki Hamid. Jadi buat kamu Kulapa Hari yang penasaran, jangan lupa mampir dan cobain langsung nih kebab Aki Hamid cabang terbarunya di mana kak?
3: yang di cabang baru ada di Yosudarso, di dekat deretan pintu gerbang UPR, pas di seberangnya Sela Kosmetik.
2: Nah, itu ya Kulo Bahari, jangan lupa mampir ya di Kebab Aki Hamid. Oke, Kulo Bahari, saya Cecilia dan Kak Dede pamit undur diri, sampai jumpa di teras UMKM berikutnya.
1: Ya, Kulo Bahari, baru saja kita ikuti majalah udara dalam teras UMKM yang bertajuk Bangun Bisnis Tanpa Mut-mutan ala Anak Muda. Dengan tadi narasumbernya ada Bang Dede ya, Kulo Bahari ya. Untuk itu Kulo Bahari, kita lanjutkan kebersamaan kita masih di pukul 11.33 ya, Kulo Bahari ya. Sambil ditemani nih lagu dari Gugun Blues, Shelter, dengan judulnya Selayang Pandang.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.

0: butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
1: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau lah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Ewe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: 2026 ya, resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia, resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang nggak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti nggak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

Ya, kalau mari masa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat resah mendatangi kantor Pertamina Putra Niaga Sales Area Retail Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya hari Senin. Mereka menyampaikan keberatan terhadap kondisi harga dan ketersediaan bahan bakar minyak. Perwakilan aliansi Aris mengatakan pihaknya mendesak Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM serta menyampaikan dasar pertimbangan kenaikan harga secara transparan kepada publik. Selain itu, mereka mendesak Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah untuk menurunkan kembali harga BBM yang mengalami kenaikan, khususnya yang dijual secara eceran, serta membuka informasi mengenai kuota harian distribusi BBM di setiap SPBU di Kalimantan Tengah. Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patraniaga usai menerima poin tuntutan dari massa aksi menyatakan telah meningkatkan pasokan stok bahan bakar minyak di Kalimantan Tengah secara 10% dari kondisi sebelumnya sebagai upaya percepatan normalisasi antrian di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina Patraniaga Doni Prasetya mengatakan penambahan pasokan dilakukan menyusul peningkatan peralihan konsumen dari BBM non-subsidi Pertamax ke Pertalite setelah terjadinya kenaikan harga. Pihaknya juga mengklaim kondisi antrian BBM saat ini mulai menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan sebelumnya, meskipun Pertamina masih melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kelancaran dalam penyaluran. Demikian Kulap Hati Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Itulah si hijaunya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Yuklah Pak Ali, sekarang kita masuk ke program ekonomi digital hari ini. Nah, kali ini ada satu fenomena yang mungkin tanpa sadar sudah sering kita lakukan ya Kulah Pak Ali, yaitu social commerce. Kulah Pak Ali pernah nggak sih awal cuma buka medsos buat lihat-lihat konten, tiba-tiba menemukan produk yang menarik begitu ya. Dari sebuah video, rekomendasi atau postingan, kita jadi penasaran melihat produk, membaca komentar, sampai akhirnya tertarik check out ya atau tertarik membeli. Inilah salah satu perubahan dalam cara orang berbelanja di era digital. Media sosial sekarang bukan hanya tempat berbagi cerita dan mencari hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan juga berinteraksi langsung dengan calon pembelinya. Bagi pelaku UMKM, kondisi ini tentu membuka peluang ya, produk lokal bisa diperkenalkan melalui konten yang kreatif dan menjangkau calon pelanggan secara lebih luas. Tapi sebagai pembeli jangan lupa tetap cermat tentunya. Sebelum melakukan transaksi, perhatikan informasi produk, reputasi penjual, ulasan pembeli, serta keamanan pembayarannya. Jadi kalau Paris, scroll boleh, tertarik boleh, tetapi jangan lupa tetap cerdas sebelum check out ya. Dan tentunya Kulah Pak Ali tetap bersama kami dalam program ekonomi digital di RRI Perompet Palangkaraya. Karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik juga tentunya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Yo, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dalam program ekonomi digital hari ini. Jika sebelumnya tadi ya kita membahas social commerce, kali ini kita melihat perkembangan teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan oleh semua orang, tidak terlepas juga para pelaku usaha ya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih ya. Saat ini kalau paling teknologi AI tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja, yang dimana juga banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkannya untuk membuat desain promosi, menyusun deskripsi produk, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, hingga menganalisa tren pasar ya. Dengan bantuan AI ini, pekerja yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat dan juga lebih efisien. Pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan kualitas produk dan juga strategi pemasaran yang ada. Kendati demikian, kalau hari teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu ya, kreativitas pelayanan yang baik dan juga pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan suatu bisnis. Lalu kalau hari bagaimana perkembangan ekonomi digital mempengaruhi dunia kerja di masa depan? Kita akan membahas pada kesempatan yang berikutnya ya, di segmen berikutnya. Tetap di program ekonomi digital tentunya.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutek Kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Iya, Kulapari, kita tiba ya di bagian akhir daripada program ekonomi digital hari ini. Setelah tadi membahas social commerce dan juga pemanfaatan kecerdasan buatan, kini kita melihat bagaimana transformasi digital melahirkan berbagai profesi baru ya. Jika dahulu pilihan pekerjaan mungkin terbatas pada profesi-profesi konvensional saja, namun saat ini Kulapari, perkembangan teknologi membuka peluang bagi pengelola media sosial, analis data, pembuat konten digital, spesialis pemasaran digital, hingga pengembangan aplikasi. Menariknya nih, banyak profesi tersebut dapat dikerjakan dari berbagai daerah, termasuk juga di Kalimantan Tengah ya. Tentunya dengan koneksi internet dan juga kemampuan yang terus diasah, generasi muda memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin luas. Perubahan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi masa depan. Karena itu, Kulapari belajar hal baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan tentunya terus meningkatkan kemampuan menjadi investasi penting di era digital saat ini. Semoga informasi hari ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi Kulapari semua di dalam program ekonomi digital hari ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sis Berta. Kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh,
0: kenapa Sis? Gak semangat gitu. Hari ini kita terima bansos. Lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih. Tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Yuk, lepati pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus berupaya mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat. Staf ahli Wali Kota Palangkaraya Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sabirin Muhtar di Palangkaraya mengatakan bahwa percepatan penerapan IKD membutuhkan sinergi lintas sektor agar pemanfaatan data kependudukan dapat semakin optimal. Sabirin juga menyampaikan hingga saat ini sebanyak 43.930 penduduk atau sebanyak 18,8% warga Palangkaraya telah melakukan registrasi IKD. Pemerintah terus mendorong peningkatan capaian tersebut melalui kolaborasi dengan berbagai instansi dan ruang pelayanan publik. Menurutnya, IKD tidak hanya memberikan kemudahan dalam penggunaan identitas secara digital, tetapi juga mendukung berbagai pelayanan publik dan program perlindungan sosial. Karena itu juga data penduduk yang akurat dan muhtahir perlu terus diperkuat. Demikian kelepati, kita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

95,1 MHz RRT Putong 4 Palangkaraya. Dan iya, aku lapari waktu menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu kita akan segera bergabung dengan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta dan juga ada RRI Medan dalam program Suara Budaya Nusantara. Dengan tema hari ini adalah Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli, dengan narasumbernya Dr. Arles Datok Khairul Anwar selaku Sekretaris Umum Himpunan Pelangkai Pelestarian Adat Melayu. Ini dia kulapari, langsung saja kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa supaya
2: untuk,
1: nanti
2: bisa dihubungi yang ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 6144 2.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya, untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya, ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Yaudah deh kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato' Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datuk Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum, kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah, itulah kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Ya, boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Koes panjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya,
2: kan?
3: Banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu,
3: betul,
2: ya.
3: Betul, betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya, Ustaz.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih, Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, bepantun juga lah nih, Bah. Biasa kami gitu.
2: Dipantunin.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan, diadakan mereka ada ya, kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisi. Dari Merisi kecil
2: itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak Risi belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam Merisi ini sangat bagus. Disinilah, di sini ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu, ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat. Tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setamu pakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis, tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada apa namanya pelatihan begitu mengenai pelangkah ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah di Hitpam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamha baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah. Jadi
3: ada rasa haru.
2: Iya.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di praktiknya. Datuk lah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun, karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad sebelum ataupun menjelang akad ini.
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, atau apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih.
3: Mohon kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini gitu, saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau biar berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak langsung kami ada enggak? Anak perempuan namanya enggak ada enggak bunga di sini.
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita apa namanya ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Risik kecil.
3: Ya di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: risik kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah, ya semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu dah udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. dan orang tuanya pun tidak boleh ikut. Kalau dulu waktu Rizky kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Iya iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya biasanya kepada puang, puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, wak lah kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk Rizky besar. Nah di Rizky besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah,
2: ke Mekah yang belum,
3: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum, di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan ya, sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ Gresik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari Gresik kecil ke Gresik besar apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil pas baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan
3: Diresik.
2: Nah kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Sepakati. Oleh keluarga begitu.
3: Ya jadi maaf sedikit nih yang enggak ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 53.
2: Oh.
3: Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding, itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh, udah itu mahar,
2: maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar. Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya, tak jadi. Nah tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Disitulah
2: fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya, Datu, ya.
3: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Jadi ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
2: dan di malam hari.
3: Iya malam. Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Ya. Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Ah. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya. Oh, tidak malah apa kali dia tipe perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya iya iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil meristik besar.
3: Iya betul.
2: Pada saat malam akad ada malam berinai pula begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Betul. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Ya, biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya.
3: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadiri. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya juga. Ternyata ada urutannya gitu. Ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain
2: dari awal
1: ya.
2: Pernikahan begitu ya.
1: Dari awal justrunya.
2: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macam blang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini masih barengan Ajuritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah ya. Adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang Danaka boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08116144248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08121124928 ya, benar Pro 4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Ya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah, apa ya? Pengadilan.
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites. Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa misalnya entar yang suka asin apakah
5: gimana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruh lah, dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. Ah, ini yang bagusnya.
3: Oh begitu.
5: Ideal. Berarti dia, itu ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datu.
5: Ini happy ada ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo,
3: selamat siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Pertanyaannya bagaimana?
7: Oh
3: iya, kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya. Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Oke, okay, Cegu, pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
7: Begini, memang kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul.
7: Menunjukkan pada ulasan seputar namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup ya tanya. Tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datu.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Dan yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Oke, siap deh kalau gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan
2: mengajar. Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Membeli pulut di pajak sentral, dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
7: Banyak uang jajan juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya,
2: Tuh,
3: ya tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul.
3: Ya, seperti itu ya, Datu, ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke. Silakan. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
8: Lembaga Jakarta Budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah, Bang Jojo.
2: Oke, siap. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
8: Tuh, mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
8: Iya. Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
8: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah.
5: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapainnya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan, Indo-Mongoli apa namanya. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Pak. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo
3: katanya. Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi
5: ya, banyak ya. Versi bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini nggak belum diajar dia nih, belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan tuh penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul. Gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan begitu. Nah ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Betul. Dalam
3: Itu diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
3: Oh, iya. Yeah.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu
3: yeah.
5: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang
3: yeah.
5: uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki
3: yeah.
5: ataupun penduduk kampung PS. Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Yeah. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah. Tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang
5: dia.
3: Pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Oh, ada ininya ya. Ada uang sogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu temannya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong kata bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Oh, lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak yeah. kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
3: Iya. Yeah.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih
5: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Iya. Kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya.
5: Tanya penyejuknya ya. Enggak, kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan?
3: Oh, uncang. Ya, betul.
5: Dia itu uang logam, nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Iya.
5: Bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, mah.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat,
5: di sini empat baris ya. Tadi itu empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya. Betul. Ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Yeah. Dan ini ada pertanyaan juga nih.
2: Sama nih, Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Delhi sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dikhatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja. Ya, gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada yang kedua proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai Selangkai dan sebagai pelestari adat. Mm-hmm. Jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan yeah, di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Yeah. Kami tidak lestarikan lah adat mm-hmm budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Yeah. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Yeah. Waktu dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Yeah. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran.
3: Itu apakah gimana dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Mm-hmm. Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, mm-hmm, ya boleh aja dibaca dari surat wadduha.
3: Tidak masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa aja tuh ya, Mama Lida Idris ya, sudah terjawab ya. Iya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga sekali ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih
5: marhaban
3: ya,
5: ya.
3: Oke,
5: okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir
5: ya empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar, habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi
5: makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh
3: karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusul kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi ya, sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Okay. Boleh silakan ini Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Mm-hmm. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI di RRI ini. Alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk ke depannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih demikian.
2: Terima kasih
3: Dato untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya,
2: silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih gitu. Ada juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode dari kita di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Yuk, lupa nih, baru saja kita ikuti bersama dengan RRI Pompa Jakarta dan juga RRI Medan dalam program Suara Budaya Nusantara. Dan saat ini kita kembali lagi di RRI 4 Palangkaraya, Kulau Pari, masih dalam menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya sesaat lagi kami akan hadirkan program selanjutnya, adalah program obrolan budaya ya, Kulau Pari. Kita jangan kemana-mana, tetap stay di RRI 4 Palangkaraya.
9: Ragam tradisi Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, Kula Pati, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengajak masyarakat memanfaatkan ruang oksigen yang telah disiapkan di sejumlah fasilitas kesehatan sebagai langkah mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan di Palangkaraya, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 11 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Menteng, Bukit Hindu, Pahandut, Jekan Raya, Kereng Bangkirai, Kalampangan, Marina Permai, Rakumpit, Tangkiling, serta fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Ridwan mengatakan selain menyiapkan 11 oksigen, ruang oksigen maksud kami, pihaknya juga mengoptimalkan peran puskesmas pembantu yang tersebar di 30 kelurahan guna mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan. Dia juga menjelaskan, Dinkes Kota Palangkaraya juga terus memantau perkembangan kasus ISPA sebagai salah satu dampak yang berpotensi meningkat ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Keberadaan ruang oksigen tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya penanganan dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang mengalami keluhan pada saluran pernafasan. Masyarakat juga diimbau untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala akibat paparan asap. Selain fasilitas yang disiapkan Pemkot, dukungan penanganan dampak kabut asap juga datang dari berbagai pihak. Pemkot berharap keberadaan berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap. Demikian Kula Pati, berita malam pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia.

bisa subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Endo.

Ya Allah, mari kita sampai di bagian terakhir obrolan budaya kita hari ini ya. Jika setelah tadi kita berbicara tentang lewu dan mengenal salah satu etnik di Kalimantan Tengah, sekarang waktunya kita menikmati budaya melalui lagu daerah ya, Kelapa Hari. Katanya lagu daerah bukan sekedar rangkaian nada dan lirik ya, di dalamnya tersimpan gambaran tentang kehidupan masyarakat, lingkungan, perasaan hingga identitas suatu daerah. Kalimantan Tengah sendiri memiliki sejumlah lagu daerah yang dikenal masyarakatnya. Salah satunya Isen Wulang ya, Kelapa Hari ya. Nama Isen Wulang sendiri tentu sudah sangat familiar bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, karena ungkapan tersebut memiliki semangat pantang menyerah dan terus bergerak maju. Ada juga lagu-lagu daerah lainnya yang menggambarkan kehidupan dan suasana masyarakat Kalimantan Tengah. Menariknya, Kelapa Hari lagu daerah bisa menjadi jembatan antar generasi. Anak muda mungkin mengenalnya melalui pertunjukan, sekolah, media sosial, atau aransemen musik yang lebih modern begitu ya. Jadi, Kelapa Hari menjaga budaya tidak selalu berarti harus melakukan sesuatu yang rumit ya. Mendengarkan lagu daerah mengenal maknanya ya, dan memperkenalkannya kepada orang lain ya, juga menjadi salah satu cara untuk mencintai budaya kita sendiri. Karena Kalimantan Tengah bukan hanya punya alam yang indah, tetapi juga cerita etnik, tradisi kesenian, dan suara yang menjadi identitas masyarakatnya. Dan tentunya Kelapa Hari, saya Rizaldi pamit dari obrolan budaya hari ini. Tetap bangga dengan budaya Kalimantan Tengah dan sampai bertemu dalam program yang lainnya ya. Tentunya di Perempat Palangkaraya, Kelapa Hari. Dan ini juga menjadi penutup kita ya, Kelapa Hari, karena saya Rizaldi telah menemani Kelapa Hari di udara kurang lebih 5 jam nih ya, Kelapa Hari ya, sejak tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Kelapa Hari akan ada program Baringkoy sesaat lagi ya. Kira-kira 12 menit lagi Kelapa Hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada rekan kami yang lain ya, Anissa Umami ya, Kelapa Hari, yang akan mengampu program Baringkoy di RRI Perempat Palangkaraya. Tentukan juga, nantikan juga maksudnya ya, nantikan juga live YouTube kami, tentunya di TikTok, live TikTok maksudnya ya, live TikTok kami di TikTok RRI Perempat Palangkaraya. Untuk itu saya Rizaldi pamit undur diri dari ruang dengar Kelapa Hari. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan ataupun ucapan selama melakukan siaran di RRI Perempat Palangkaraya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup nih ya Kelapa Hari ya, karena kita tadi sudah ngomongin tentang lagu ya, tentang lagu daerah nih, ada lagu, salah satu lagu yang sedang tren ya, sedang hits juga di TikTok, yaitu penyanyinya berasal dari Kalimantan Tengah, judulnya DJ Anak Kampung ya. Ini dia Kelapa Hari kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Edisi siaran hari Selasa 15 September 2026. Anissa Umami akan nemenin kamu bareng dengan Badeng Koi Dangdut adalah kita. Tentunya kamu bisa ya kirim requestan lagu dangdut favorit kamu yang akan kita putarkan di sepanjang sore hari ini sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa kirim salam-salam tersayang kamu buat seluruh orang-orang tersayang tentunya ya, yang dimana bisa banget kirimin di 0536-3235-969 atau bahkan di 0811-5201233. Kita awali dulu sama satu buah lagu ya, bareng dengan Ona Sutra membuka Badeng Koi kita. Setelah itu kita akan hadir bareng dengan requestan satu buah lagu untuk kamu, bukan dia.

Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Waktunya Badengkoi Dangdut adalah kita. Seru-seruan bareng di sore hari ini dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat bareng dengan Adisa Umami. As always, nemenin kamu bareng lagu dangdut. And ya, tentunya kamu bisa banget ikut requestan hari ini di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233. And sekarang juga kita lagi live TikTok. Buat teman-teman yang mau sambil cerita-cerita atau request langsung di TikTok, boleh banget, nanti kita ngobrol seru-seruan juga. Yuk kita angkat dulu satu penelpon kita hari ini. Ada siapa nih penelpon pertama kita? Halo, selamat siang menuju sore.
1: Selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Nah itu dia, dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Bang Nanel?
1: Aduh baik, aduh. Tahu banget kita dengar suara Vanessa.
0: Aduh,
1: Berapa berabad-abad rasanya.
0: Berabad-abad dengan Nisa lah. Tapi kan memang Nisa ini sudah lama apa enggak di Badengkoi ini.
1: Tetap bisa pindah ke lain hati.
0: Asik. Aduh, sakit hati am Nisa aja mau pindah ke lain hati. Kayak apa kabut kita hari ini Bang Nanang?
1: Itu lumayan banyak hari ini.
0: Lumayan banyak. Tapi semalam tuh ya, kita sudah
1: kalau,
0: ini Pang.
1: Kalau sudah sore gigi dan tebal banget di sini.
0: Iya, apalagi kalau pagi sudah malam.
1: Kalau pagi seperti kayak biasa aja pagi nggak ada.
0: Kayak
1: mulai jam 2 itu sudah mulai tebal kabutnya.
0: Sudah kayak di dunia dongeng di atas awan.
1: Mudah-mudahan cepat turun hujan ya kan.
0: Iya.
1: Enak lagi.
0: Amin. Semoga ada hujan deras lagi kayak kemarin lah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya. Oke, Bang Nanang, sore hari ini kita ditemenin pakai lagu dangdut apa nih?
1: Lagunya Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta.
1: Gembala Cinta.
0: Oke, dari siapa tuh?
1: Asraf.
0: Dari Asraf. Oh iya, ada. Lagunya untuk siapa nih?
1: Lagi untuk Nisa.
0: Asik. Ada salam-salamnya juga gak nih?
1: Salam buat Nipa Nasron, Nipa Cecilia, buat Nipa Parinda, buat Nipa Abdurrahim di kota atau negara. Buat Nipa Omol, buat Nipa Bang Dunia Semangkir, buatnya Bang JT Baya dan Bang Jidannya. Buatnya, ya kayaknya buat semuanya aja lah. Sama surat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Ya kita buatnya para pejuang-pejuang kahot lah kita, ya kita doakan. Mohon beli-beli sehat, selamat, dan mohon tugas-tugasnya.
0: Amin.
1: Biar foto cantik kita kembali cantik lagi.
0: Waduh.
1: ini kan buram, foto cantik kita buram.
0: Iya.
1: Mau kita lebih cantik lagi kan.
0: Biar kota cantik balik jadi cantik lagi.
1: Iya, seperti yang mesti buram nih kayak kecantikan kota.
0: Terima kasih banyak Bang Nanang ya.
1: Terima kasih manusia.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lupa hari. Kita sudah seru-seruan bareng ya. Pertama bareng dengan Bang Nanang yang sudah nemenin kita pertama kali juga nih. And the next masih akan nemenin kamu bareng dengan requestan dan juga ngobrol bareng dengan penelpon-penelpon lainnya juga. Cus, kali ini ada telepon lagi gak nih? Tadi ada telepon juga nih masuk di WhatsApp. Mungkin boleh ditelepon kembali ya. Dari teman-teman bisa banget hubungi kita di 0811-520-1233. Jadi boleh lagi telepon di WhatsApp ya untuk kita bisa requestan lagi. Nah, sudah lama tidak berjumpa bersama dengan Bang Lanius. Kali ini waktunya untuk kita ngobrol bareng Bang Lanius. Halo, selamat sore Bang Lanius.
2: Selamat sore, Prodangdut adalah kita, Badengkoi.
0: Asik, masih sama seperti Bang Lanius dengan semangatnya yang membara. Asik.
2: Iya, terima kasih. Buat dia juga pun ikut semangat juga, Pak, kalau siaran kan.
0: Waduh.
2: Menggebu-gebu gitu, Pak.
0: Biar
2: kayak
0: happy, Badengkoinya biar
2: kayak ini, Pak. Kayak dunia ini milik bersama gitu, Pak, rasanya.
0: Asik, milik bersama tadi mau bilang milik berdua, kan?
2: Nggak, gini, kita memang betul milik berdua begini.
0: Udah kayak
2: nanti
0: lagu
2: kalau
0: ya,
2: kita milik berdua ya? Itu berbahaya.
0: Oh, iya.
2: Milik dua itu berbahaya nanti.
0: No,
2: salah
0: ya.
2: Paham teman-teman pendengar ya.
0: Nah itu karena kan kita seru-seruan bareng aja kan sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Karena kita ini milik bersama, dunia ini milik bersama, betul enggak? Tak mungkin milik berdua, betul enggak?
0: Gimana
2: terkecuali dalam percintaan, dengan pasangan benar. Tapi ini kan kita bukan percintaan,
0: betul,
2: hanya percintaan dalam sahabat, berteman
0: kita, iya, seru-seruan gitu. Bareng-bareng. Nah, Bang Anius, boleh
2: cinta ini bukan cinta ini
0: kabar,
2: cinta ini
0: kabarnya.
2: Kabarnya puji Tuhan aman baik, iya. Ini nih, cuman cuacanya agak mendung-mendung juga, itu sempat gerimis begitu.
0: Oh, di sana sempat hujan.
2: Ya, wow. Dan juga puji Tuhan kabut asap sudah mulai berkurang, oh, begitu, walaupun udah iya. 100% udah agak segar lah. Mm-hmm. Karena ada beberapa daerah yang sudah apa namanya itu? Ini pemadaman begitu.
0: Ah, iya, benar.
2: gitu. Iyalah.
0: Saya masih kabut banget nih, masih blur banget. Semoga kabar baik dari Kalbar yang sudah mulai mendingan kabutnya juga bisa dirasakan Palangkaraya ya.
2: Begitu.
0: Iya, ada lagu okay. apa hari ini Bang Lanio?
2: Ah, lagunya ini sedikit lagu nasihat ya.
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Rama Karma, judulnya itu Jaga Jarak.
0: Jaga Jarak, asik. Udah kayak ini ya, zaman COVID kemarin nih.
2: Iya, cuma ini tentang pergaulan,
0: oh,
2: ya.
0: Iya.
2: Mana yang baik, mana yang buruk, begitu ya.
0: Iya, social distancing nih judulnya ya.
2: Iya, nanti kalau pergaulan buruk berbahaya. Pergaulan buruk tuh berbahaya, pergaulan buruk itu ya.
0: Iya, benar banget. Mending dihindari gitu ya.
2: Iya, nanti kalau biasa kalau berburuk lama-lama jadi apa? Pinang di belah apa kayak pinang di belah dua dan terus kayak dunia milik berdua nanti.
0: Asik,
2: ujung-ujungnya ya.
0: Balik lagi
2: bahaya tuh nanti kalau pergaulan yang salah-salah pergaulan, betul itu. Gitu.
0: Tapi lagunya apalagi, spesial buat siapa nih Bang Lanius, atau ada salam-salamnya?
2: Buat semuanya aja lah. Yeah. Salamnya lagu itu sepuluh buat teman-teman yang sudah merasakan dengan lagu-lagu ini, pernah mendengarkan lagu ini, mm-hmm. terus kita terapkan dengan lagu ini. Karena lagu dangdut ini mm-hmm. unik-unik sebenarnya ya, unik-unik lagu-lagu
0: Betul.
2: Ini dangdut ini, ada yang lagu nasehat, mm-hmm. ada lagu percintaan, ada lagu motivasi, hanya fiksi, tergantung kita menyikapinya seperti apa sih dengan lagu-lagu ya. Mm-hmm. Gitu.
0: Betul.
2: Lagu yang positif ya, yang penting jangan dengar lagu-lagu yang enggak, jangan lagu-lagu yang suamiku kawin lagi.
0: Oh,
2: waduh,
0: my God, takut.
2: Rasanya telinga panas dengar ya.
0: Nah, ini
2: itu kayaknya
0: ada
2: kayaknya
0: PR juga
2: ada
0: milih-milih lagu gitu ya.
2: Dan, iya, suamiku kawin lagi, Bang Tip enggak pulang-pulang ya, enggak apa sih.
0: Oke, okay,
2: tergantung yang positif aja
0: ya Bang Lanius.
2: Oke, okay, itu sajalah ya.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Lanius. Terima kasih banyak. Andy, aku Pak Hari masih bersama dengan Mbak Dengkoy. Dangdut adalah kita, nemenin kamu requestan dangdut di sore hari ini. Masih bersama dengan teman-teman atau bahkan Kulo Pak Hari yang ikut requestan melalui TikTok kita juga di @pro4RRI Palangkaraya. Kali ini kita akan sapa-sapa dulu semua Kulo Pak Hari yang udah bergabung bareng kita di live TikTok. Ada Kak Yahya, ada Kak Sapuyani, ada Kak Black Mind, kemudian ada Kak Hadri, dan ada Kak Suni yang juga memberikan komentarnya ya. Selamat sore, request lagu baru terasa Coopernya dari Ramadhani. Terima kasih banyak kata Kak Suni. Nanti kita akan putarkan juga ya requestannya, dan tentunya masih mengundang teman-teman Kulo Pak Hari lainnya juga untuk ikut requestan di Badengkoy Dangdut adalah kita, baik lewat line telepon, WhatsApp, atau bahkan di live TikTok kita. Cus, tanpa berlama-lama, sebelum berlanjut bersama dengan lagu requestan yang sudah kita buatkan list putarnya, asik, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Roma Irama dengan Citra Cinta.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Dangdut kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, Badengkoi Dangdut adalah kita. Saatnya kembali menyapa kamu semua nih, Kulo Pahari yang sudah ikut requestan juga di part pertama ini. Nanti kita akan hadir kembali ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah after dari kita baca berita juga. Tapi sebelum lanjut bareng dengan deretan lagu-lagu yang sudah di request juga ya, kita akan sapa-sapa dulu semua Kulo Pahari yang ada di TikTok kita hari ini. Ikut meramaikan Badengkoi kita ya. Ada KM, ini benar-benar satu huruf ya, benar-benar satu M doang. Nah, ini manggilnya Kak, Bang atau Mbak nih sebenarnya. Nah, tadi KM tuh juga ada request lagu, ya nanti akan kita putarkan juga ya. Ada Bang Ujang Padil, kemudian ada Kak Asya, ini Kak Tasya sih ya. Aduh, kangen deh sama Kak Tasya ya. Setelah itu juga dari Bang Ujang ada yang bilang dangdut Kak asik. Nah, Bang Ujang tadi itu ada request lagu, katanya dispesialkan untuk kakak penyiar. Waduh, kakak penyiarnya salting nih. Tapi semoga lagu-lagu ini juga bisa mewakili perasaan seluruh pendengarnya ya hari ini. And the next masih bersama dengan lagu Badengkoi. Tadi udah ada beberapa lagu requestan juga yang sudah kita putarkan. Tadi ada Gembala Cinta, requestan dari Kak Nanang. Habis itu ada Jaga Jarak Social Distancing dari Bang Lanius. Setelah itu juga kita akan menuju lagu selanjutnya. Asik, emang kita mau dengerin lagu apa sih Umami? Hari ini kita akan dengarkan lagu requestan dari Kasani. Tadi juga ikut requestannya lewat TikTok gitu ya. Jadi yuk kirimin salam-salam kamu dan juga requestan kamu lewat TikTok, lewat line telepon, lewat WhatsApp, semuanya bisa. Kita cerita-cerita bareng juga bisa. Jadi yuk langsung aja kita dengarkan satu lagu requestan dari Kasani. Ini sih coveran dari Ramadhani, spesial dari Kasani untuk kita semua sore hari ini dengan lagu yang akan kita dengarkan baru terasa.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Yaulah pari berita bahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Puruk Cahu, Legislator Kabupaten Burung Raya Kalimantan Tengah Frederick Domingus Yoga memberikan bantuan berupa paket sembako

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Trompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Enak Lopari di 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya di pukul 16.06 waktu Indonesia Barat ini juga. Kami akan menginformasikan langsung terkait reportase on the spot bersama dengan rekan kami yang mana akan menginformasikan langsung terkait ratusan paket sembako disalurkan kepada warga Putuk Ketimpun yang terdampak karhutla. Dan tentunya informasi ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami yang sudah berada di lapangan bersama dengan Edi Suroso. Selamat sore rekan kami Edi.
5: Ya, selamat sore rekan kami Umami di studio.
4: Silakan untuk laporan ya.
5: Ya, kami informasikan baru saja tadi gubernur dan rombongan serta SOPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan, Dinas Kehutanan melaksanakan kunjungan ke kawasan Kelurahan Petuk Ketimpun, di mana Kelurahan Petuk Ketimpun ini adalah lokasi yang terdampak karhutla parah ya, di mana tadi kami menelusuri jalan Petuk Ketimpun masuk saja sampai sesak nafas, dan kita harus menggunakan masker karena jarak pandang antara satu dan lainnya ini 1,5 kilometer. Dan tadi penyerahan bantuan sosial berupa beras, tepung, minyak goreng yang disalurkan ratusan paket kepada warga Petuk Ketimpun yang terdampak.

0: Karhutla, di mana tadi gubernur menyapa ratusan masyarakat dan mengatakan pemerintah tidak akan diam, pemerintah akan hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana, salah satunya bencana Karhutla, kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat setempat Petu Ketimpun ini. Dan tidak hanya di Petu Ketimpun, gubernur tadi juga melaksanakan penyaluran bantuan di Kelurahan Tengkiling atau di Kecamatan Bukit Batu, dan tadi baru saja rombongan ini pulang kembali ke rumah jabatan atau Istana Gubernur. Dan bantuan yang diberikan tadi sangat berarti sekali bagi masyarakat yang terdampak. Mereka mengatakan dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada gubernur karena sudah hadir di Petu Ketimpun ini. Tidak hanya gubernur, sebelumnya juga ada wakil presiden, ada menteri, ada sekda, ada saat ini gubernur langsung turun tangan meninjau lokasi Karhutla di kelurahan Petu Ketimpun, tepatnya di SMA 10 yang tadi baru saja sekitar 15 menit mereka menyalurkan bantuan berupa beras 5 kg kepada ratusan warga Petu Ketimpun. Dan ini tentunya juga selain beras, ada juga Kartu Home Betang Sejahtera KHBS berupa uang tunai sebesar Rp250.000. Gubernur mengatakan bantuan ini disalurkan kepada orang yang terdampak, bukan orang yang mampu. Ketika orang-orang yang memiliki mobil ya atau memiliki rumah-rumah yang sejahtera hidupnya, maka tidak akan disalurkan, dan ini merupakan bantuan yang memang berhak menerimanya. Demikian yang disosok melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan kami Kak Edi Suroso melaporkan langsung dari lokasi pembagian bantuan terhadap korban Karhutla, tepatnya di SMA 10 Petu Ketimpun, dan juga ini sebagai bentuk upaya atau bentuk peduli pemerintah provinsi terhadap kejadian yang sedang dirasakan oleh masyarakat di Kota Cantik Palangkaraya. Dan tentunya beberapa hari kami akan terus memberikan informasi updatean terkait perkembangan informasi terkait Karhutla yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kota Cantik Palangkaraya. Masih menemani kamu bersama dengan program Badengkoi tentunya hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.
2: Badengkoi.

0: Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Maringkoi Dangdut adalah kita. Masih nemenin kamu bareng dengan seru-seruan lagu-lagu dangdut lainnya juga ya di part kedua. Kalau tadi di part pertama dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita lanjutkan keseruan kita. Masih ada 1 jam untuk kita seru-seruan bareng dengan lagu dangdut khas Indonesia. Yuk, kalau tadi sudah banyak banget requestan dari teman-teman dan juga antrian kereta api kita yang cukup panjang, tapi tidak bosan-bosannya juga ya untuk kamu bisa ikut requestan juga di sini. Bisa ada 3 jalur kamu ikut requestan ya. Ada lewat line telepon di 0536 3235 969, atau lewat WhatsApp di 0811 5201233. Dan yang terakhir, kamu bisa ikut di live streaming kita di TikTok Pro 4 RRI Palangkaraya. Cerita bareng, kirim salam untuk kesayangan kamu, request lagu dangdut favorit kamu, semua bisa kita jadiin satu. Asik. And the next Kuloba hari, kalau tadi kita sudah seru-seruan bareng dengan requestan dan juga informasi bareng Kak Edo yang sudah memberikan informasi langsung dari lapangan, kali ini kita kembali bersama dengan lagu-lagu dangdut. Nah, tadi tuh sudah janji ya sama KM kalau kita akan muterin requestannya itu setelah berita dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan KM, semoga masih stay tune ya di live kita, masih setia nemenin Nisa di Badengkoi, karena setelah ini ada lagu-lagu requestan teman-teman yang masih akan berlanjut. Jadi cus, langsung aja. Lagu dari KM ini adalah duet spesial dari Rama dan juga Azio yang juga menjadi top 37 dari DA 7 atau DA 8 nih. Langsung aja nih ya, ada duet spektakuler yang akan dengarkan bersama dengan lagu Dahsyat.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Kita belum, karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Bareng Goy Dangdut adalah kita. Masih nemenin kamu di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan keseruan dengan teman-teman di TikTok yang masih standby juga nungguin deretan kereta api lagu dangdut kita ya. Requestannya banyak. Dari tadi udah bergulir selalu lagu-lagu yang kita putarkan. Mulai dari lagunya Rita Sugiarto, ada Pria Idaman, requestan dari Bang Ujang. Tadi baru aja kita dengarkan ada Ini Rindu dari Farid Harja yang direquest langsung bareng Widih, emang ya Genji sekarang seleranya sudah memasuki lagu-lagu dangdut yang enak banget di telinga. Dan tentunya masih menyapa seluruh kelompok hari yang ikut bergabung di Badengkoy kali ini. Dan tentunya masih bersama dengan requestan yang lainnya juga. Masih stay tune bareng kita Kak Khotimah yang request lagu. Karena setelah ini lagunya Kak Khotimah nih yang akan mengudara. Stay tune bareng kita ya Kak Khotimah. Tapi sebelum itu juga kami masih membuka requestan, ada kurang lebih 20 menit lagi ya untuk kita seru-seruan bareng dengan lagu Badengkoy, lagu dangdut kita. Bisa lewat line telepon, lewat WhatsApp, atau bahkan live streaming TikTok kita sekarang ini. Jadi choose, langsung saja kita akan dengarkan lagu requestannya dari Kak Khotimah ya. Setelah ini, kalau tadi kita ditemani bersama dengan Indi Rindu gak tuh? Ditemani bersama Ini Rindu, kali ini ditemani bersama dengan Tenda Biru. Lengkap banget kayaknya dangdut kita ya belakangan ini. Langsung saja Tenda Biru bersama dengan Desi Ratnasari mengudara untuk kamu.

0: hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Masih bersama dengan suara muda Malaika Raya, Dangdut adalah kita. Mbak Dengkoy nemenin kamu ya di 10 menit terakhir. Tentunya masih akan ada deretan lagu-lagu requestan lagi. Tadi itu ada Tenda Biru, requestannya dari Kak Hotimah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kalau kata Kak Hotimah sih emang mantep banget, emang keren banget, abdol banget kalau udah dengerin versi koplonya. Tapi emang ya, lagu dangdut tuh emang enak banget didengerin kapan aja. Nah, kurang lebih ada kesempatan lagi nih buat teman-teman, kayaknya dua lagu requestan lagi masih bisa untuk kita putarkan ya sebelum kita ganti program. Karena nanti di pukul 17 akan seru-seruan bareng dengan informasi untuk kamu. And the next, masih akan ada satu requestan lagi yang juga masuk ke dalam kereta api panjang kita tadi juga. Nah, lagu ini tuh sebenarnya lagi viral kembali di deretan Gen Z atau di lingkungan Gen Z. Nah, kalau misalkan di Korea itu punya artis K-pop, dan di Indonesia pun punya opa-opanya juga nih. Ada yang bisa nebak gak nih habis ini kita dengerin opa? Nah, entah kenapa penyanyi ini tuh viral kembali dengan maskot nanasnya. Udah dikasih clue yang paling ini nih, yang paling ketebak ya. Ayo langsung aja buat kamu yang dari tadi udah nebakin, kita akan dengerin Opa King Nasar. Bener banget, karena setelah ini kita akan dengerin lagunya Opa King Nasar. Iya, tapi bisa nebak gak nih lagunya yang mana? Karena semuanya kayaknya terasa relate bareng dengan anak-anak muda sekarang. Langsung aja nih ya, kita akan dengarkan King Nasar dengan lagu Seperti Mati Lampu.

Seperti mati lampu telah kita dengarkan bersama Kula Bahari ya, dari King Nasser yang sudah menemani kita juga di menit-menit terakhir Badengko ya. Tadi sempat ada kalimat lucu dari komentar teman-teman TikTok juga yang bilangnya, aduh takutnya habis dengar lagu ini kita langsung mati lampu, kata Kak Hotima. Jangan mentang-mentang Palangkaraya lagi mati lampu nih ya. Tapi semoga dengan lagu ini cukup seperti mati lampu di lagu ini aja, tapi rumah kita jangan takut. Nanti kata Kak Khotimah lagi nih ya, ini lampu udah mulai kedap-kedip nih, jangan-jangan ya, semoga malam hari ini kita diterangi lagi ya sama dengan lampu-lampu yang cerah gitu, jangan remang-remang lagi dong kita ya. Oke, sudah banyak lagu yang kita putarkan juga Kula Bahari ya, di requestan Badengkoi kali ini sudah juga kita kirim-kirimkan salam dan juga ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang sudah ikut di live TikTok kita. Dan sudah saatnya di penghujung Badengkoi, kita akan putarkan lagu terakhir kali ini bersama dengan Nella Karisma spesial dari Umami ya, yang akhirnya kedapatan juga kesempatan untuk muterin lagu karena dari tadi antriannya panjang sekali. Yuk bersama dengan Nella Karisma menutup perjumpaan Badengkoi kita, dan tentunya sampai berjumpa di keesokan hari. Besok masih ada Badengkoi lagi ya, di pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di requestan besok. Ada satu buah lagu dulu nih dari Nella Karisma dengan 11 12.

104 Suara Budaya Nusantara.

serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, menyusul meningkatnya tingkat panas atau hotspot di daerah setempat. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain di Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, Teweh Tengah, dan Montalat. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat karena penanganan karhutla tidak hanya dapat mengandalkan petugas pemadam dan aparat. Pola tersebut tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan dan juga pelaporan sejak dini, kepala desa, lurah, ketua RT, tokoh adat hingga masyarakat diminta berperan aktif dalam menjaga wilayah masing-masing. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk nemenin kamu bareng informasi seputar kota cantik Palangkaraya kita atau bahkan dari Nusantara kita. Sembari kita menunggu juga waktu ajan untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya yang nanti akan hadir bersama dengan pengajian Al-Quran. And the next, masih sempat untuk ngasih kamu informasi kali ini. Sebelum menuju ke informasi, kita tanya dulu kabar kamu di hari Selasa ini, Algu. Apakah hari ini berjalan sesuai dengan yang kamu rencanakan dari waktu bangun tidur, atau hari ini tuh agak lebih sedikit menantang ya Umami dari biasanya? Karena struggle orang mungkin beda-beda. Boleh dong kita cerita-cerita sore hari ini ya, bareng dengan teman-teman di TikTok juga, karena kita masih live TikTok sampai nanti kita menuju pengajian ya. Jadi boleh ceritain sepanjang hari ini apa yang kamu dapatkan, apa yang bisa kamu bagikan bareng kita semua di 0811-520-1233. Atau kamu mau kabarin informasi terkait keadaan kabut di sekitaran rumah kamu atau di sekitaran lokasi kamu, boleh banget. Ini sangat membantu teman-teman yang mungkin mau dalam perjalanan jauh. Jadi cus kasih informasinya. Yuk kita awali perjumpaan kita di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini bersama dengan satu buah lagu yang juga viral belakangan ini bersama dengan Datang dan Hilang.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Bumi Tambun Bungai, RRI Prompat 95.1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. FM Suara Budaya Palangkaraya nemenin kamu masih bersama dengan pukul 17.19 waktu Indonesia Barat, dan tentunya sudah memasuki menuju ajian maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk itu juga kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk bersama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran dan ajian maghrib yang akan kita nantikan bersama. Kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zolim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Yang Pulau Parit lagi kita dengarkan bersama Jan Maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, dan tentunya selamat menunaikan ibadah wajib sholat maghrib di hari ini, dan tentunya agar dapat menunaikan ibadah sholat juga. Lagi dalam perjalanan, kamu dapat melipir ke musola terdekat atau bahkan ke langgar terdekat yang ada di sekitar kamu. Masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, kami akan hadir bersama dengan informasi lainnya dari Kota Cantik Palangkaraya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Sehat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai, masih nemenin kamu ya bareng dengan Pesona Budaya Borneo. Kali ini ada informasi dari Kota Cantik dan juga untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa banget kamu ikuti. Kali ini tuh penting banget karena salah satu upaya yang dilakukan Pemkot yaitu adalah bantuan Gubernur Kalimantan Tengah untuk masyarakat terdampak karhutla Kalimantan Tengah. Mungkin kamu sudah tahu informasi ini, tapi mari kita detailkan kira-kira syaratnya apa aja. Nah, sebelum menuju ke syaratnya, sebenarnya bantuan ini adalah yang diperoleh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya terdampak kebakaran hutan dan juga lahan karhutla. Ada beberapa kriteria penerimanya. Yang pertama, wajib warga Kalimantan Tengah, tentunya memiliki KTP Kalimantan Tengah. Kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dimana terdampak karhutla dan juga memenuhi kriteria penerima bantuan. Yang ketiga, ada bantuan penerima bansos APBN atau APBD. Jadi yang menerima bantuan ini tuh tidak dalam sedang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan juga APBD, khususnya Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Dan yang keempat adalah sasaran prioritas. Ada beberapa tipe sasaran prioritas. Yang pertama ada mahasiswa pedalaman, ada petani, nelayan, cleaning service, ojek online. Kemudian ada pasukan kuning, ada security, serta pekerja rentan lainnya yang terdampak karhutla. Pendaftarannya dilakukan semua di online, ya, di mana masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi dari program ini juga, yaitu Lapor Gub Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, https lapor.gub.kalteng.go.id/. Yang dimana kamu pun harus menyiapkan beberapa data, antara lain adalah NIK KTP Kalimantan Tengah, kemudian ada data domisili dari kelurahan ataupun desa, yang ketiga ada pekerjaan, keempat dengan foto KTP, dan kelima adalah pernyataan mandiri. Semua pendaftaran ini dibuka hingga nanti deadline-nya atau batas pendaftarannya di tanggal 25 September 2026. Tentunya dengan ini juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir memberikan perlindungan dan juga bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla. Dan bisa kamu ikuti dari sekarang dengan mengunjungi langsung laman resmi terkait Lapor Gub dari Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

hari masih bersama dengan informasi yang membanggakan dari Nusantara kita. Kali ini kita akan berbicara atau bahkan akan ngobrolin hal-hal yang dari dulu kita tahu ini adalah harta karunnya Indonesia. Karena ngomongin harta karun Indonesia pasti akan berhubungan langsung bersama dengan rempah-rempah yang dari sejarahnya saja sudah menyimpan banyak cerita gitu ya. Nah, tentunya dari rempah-rempah ini kan ada rasa yang berlimpah gitu ya. Di balik setiap rasa selalu ada cerita, termasuk cerita tentang bahan-bahan yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia. Ada yang melintasi budaya, ada tradisi, sampai jadi sejarah dunia yang dimana menghubungkan berbagai negara. Nah, karena gastronomi Indonesia bukan hanya tentang apa yang tersaji di atas meja saja, tapi juga tentang kisah orang dan warisan di setiap rasanya. Dan tentunya semua ini berawal dari satu rempah kecil bernama pala. Dulu rempah ini tuh kan begitu berharga sampai jadi rebutan negara, bahkan bangsa-bangsa di Eropa. Salah satu pusat pala dunia ada di Kepulauan Banda, yang dimana termasuk sebuah pulau kecil bernama Pulau Run. Ukurannya kecil, tapi besar nilainya. Pada tahun 1667, Inggris dan Belanda membuat kesepakatan, yang dimana sepakat untuk menghentikan perang antar Inggris dan Belanda dengan kesepakatan yang tertulis dalam Perjanjian Breda. Dan plot twistnya adalah isi dari kesepakatannya adalah Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda memberikan wilayah koloninya di Amerika Utara bernama New Amsterdam, yang kini menjadi Manhattan, pusat kota New York saat ini. Sebuah kisah sejarah yang tak lepas dari tingginya nilai rempah pada saat itu. Semua demi sesuatu yang sekarang mungkin ada di dapur kamu. Siapa yang sangka dari satu rempah lahir cerita yang melintasi dunia. Dan tentunya masih akan menemani kamu bareng dengan fakta unik dari hal-hal kecil atau bahkan hal-hal yang ternyata besar dari Nusantara kita.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Diri atas pangan, masker, vitamin, hingga oksigen mini kepada para lansia dilakukan secara spontan oleh Gubernur Agus Tiar di sela peninjauan pendistribusian bantuan kepada masyarakat setempat. Ia mengatakan kehadiran langsung ke lokasi lantaran ingin memastikan setiap program dilaksanakan Pemprov Kalteng, terutama berkaitan penyaluran bantuan bagi masyarakat terlaksana dengan baik serta tepat sasaran. Hari ini, beliau beserta dengan jajaran mengawal langsung penyaluran bantuan ke Putu Ketimpun serta Seigohong Kota Palangkaraya. Bantuan disalurkan meliputi bantuan tunai, kartu Humawitang Sejahtera, bantuan pangan dan penanganan karhutla, hingga pemberian masker serta vitamin. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali lagi di esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Itah.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya hadir kembali bersama dengan informasi cuaca untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Di malam hari ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami Reni. Selamat malam Reni.
2: Halo, selamat malam.
1: Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dimanapun Anda berada, kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Rabu 16 September 2026. Secara umum diperkirakan cuaca esok hari akan cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan pula pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas kula pahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan kami Reni untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kula pahari kami akan hadir kembali bersama dengan informasi cuaca kembali di pagi hari nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Beberapa hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Sayanya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
2: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
1: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
3: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
1: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Hai, udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request.
2: Di line telepon kode area 0536-3235-969. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
1: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
3: di Instagram @RRI_Pro4Palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
1: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Hei, aku punya sekalinya. Nyebut

0: weh dai ka tanai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Weh
0: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar kota kita jikau.
0: Weh, proepat RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Weh, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
2: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
3: Kula paharita be selamat lingguna latai, salam sahujud karende melempang, ngadil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Selamat malam kula pahari. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda di edisi penyiaran kami hari ini Selasa 15 September 2026. Ya, tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kula Pahari. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami tentunya RRI Digital, serta website streaming kami rri.co.id. Ya, untuk Kula Pahari di malam hari ini, tentunya jangan kemana-mana. Ya, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda program apresiasi budaya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Kami hadirkan lagu menemani aktivitas malam Anda berikut ini sebelum kita hadirkan program apresiasi budaya. Kali ini ada lagu bersama Hari Parintang dengan Rasoka Arek berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Kula pahari, tapi selamat lingkungan latai, salam sojud, karende melempang. Ya, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menjumpai Anda di malam hari ini, tentu saja melalui program apresiasi budaya. Sudah hadir di studio kami narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Ya, kula pahari, tentu saja ritual ya. Ritual keagamaan mempunyai makna dan nilai sakral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, disinilah peran lembaga keagamaan menjadi penting, bukan hanya dalam melaksanakan ritual, tetapi juga dalam menjaga makna dan kesakralannya agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palangkaraya. Halo, selamat malam Ibu Widya Stuti S.I.S.H.A.H.M.H.
1: Selamat malam.
0: Apa kabarnya Ibu?
1: Astungkara, baik.
0: Baik ya. Oke, di malam hari ini kita akan membahas terkait peran lembaga keagamaan dalam menjaga makna dan kesakralan ritual ya. Nah, di malam hari ini tentu saja kalau kita berbicara soal ritual keagamaan, sebenarnya apa sih makna utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu sendiri?
1: Menurut saya, makna utama dari ritual keagamaan bukan hanya pada pelaksanaan kegiatannya, tetapi pada nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, ritual mengajarkan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau Ranjing Hatala Langit, bersyukur, menghormati sesama, menjaga hubungan dengan lingkungan, serta mempertahankan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Jadi, ritual bukan hanya kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun, tetapi memiliki tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar tetap berpegang pada nilai agama dan budaya.
0: Oke, itu tadi yang makna yang tersirat gitu ya, yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Saya tertarik sekali tadi Ibu Widi ada mengatakan berkaitan dengan alam tadi ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya berkaitan dengan alam itu yang terjadi pada kita saat ini, Palangkaraya Kalimantan Tengah itu alamnya tidak baik-baik saja dan sedang bencana karhutla masih melanda udah berapa lama tuh ya. Nah, mungkin atau barangkali itu adalah beberapa hal yang memang harus diperhatikan juga ya. Kalau kita memang benar-benar taat akan ritual keagamaan itu, kesakralan, dan kita akan mengakui sebenarnya itu tuh sakral gitu kan ya. Bukan main-main begitu. Ini seberapa besar peran lembaga keagamaan ini dalam memastikan sebuah ritual itu tetap dilakukan sesuai aturan dan nilai yang diwariskan?
1: Nah, kalau menurut saya peran lembaga keagamaan sangatlah penting karena lembaga tersebut menjadi salah satu pihak yang memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat. Nah, lembaga keagamaan membantu memastikan bahwa tata cara ritual tersebut tetap sesuai dengan ajaran agama dan nilai yang telah diwariskan. Nah, selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam memberikan nasihat, mengingatkan masyarakat mengenai aturan yang harus diperhatikan, serta mendampingi pelaksanaan ritual agar tidak keluar dari tujuan dan nilai yang sebenarnya. Itu ya.
0: Oke. Terkadang kalau saya lihat nih ya, terkadang ada dari sebagian masyarakat itu memang mereka mengadakan ritual misalnya, sebuah ritual, tapi mereka tidak melibatkan unsur dari lembaga. Nah, seperti itu. Jadi terkadang mereka membawa ritual mereka sendiri seperti itu. Bagaimana menurut Ibu Widi seperti itu?
1: Kalau yang menurut saya tentang hal seperti itu, kalau dilihat dari hukumnya ya, kita berpandangan dengan aturan juga, harusnya kita atau orang yang melaksanakan ritual itu minta izin dulu kepada lembaga supaya
0: ada
1: tidak
0: pemberitahuan begitu.
1: Iya, paling enggak apa namanya, mereka harus apa sih yang membatasi mana yang ritual keagamaan dan mana yang adat gitu, nah, harus dibedakan supaya tidak jadi apa namanya, ritual keagamaan itu tidak diadatkan,
0: ya, tidak disalahgunakan.
1: Jadi kadang-kadang masyarakat awam mereka hanya bisa melihat dari sampulnya saja, tetapi mereka tidak tahu apa sih makna di dalam itu.
0: Dan terkadang juga bukan berarti kita asal-asalan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Yang penting terlihat sama seperti itu, padahal mereka tidak tahu itu boleh dipakai apa enggak, apa sih maknanya untuk ini gitu kan, terkadang seperti itu. Jadi betul kata Bu Widya Stuti tadi, memang harus dilibatkan sebenarnya, walaupun mereka memang sudah ahli di situ juga, walaupun mereka sudah ahli di bidangnya, tetap ada aturan yang mengatur untuk pembatasan secara apa ya, ritualnya,
1: keagamaannya harus ada beda antara agama dan adat, itu harus ada perbedaannya. Jadi supaya masyarakat umum tahu, oh ini adat, oh ini agama. Jadi kalau berbicara tentang adat, di sini kita yang namanya adat kan semua agama atau kalangan boleh melaksanakan. Nah, kalau misalnya agama, berarti hanya agama tertentu satu yang agama boleh melaksanakan. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat.
0: Betul juga. Terkadang juga selain ini ya, masyarakat juga salah kaprah kalau menurut saya. Terkadang hal yang kecil atau yang besar, misalnya upacara ritual tiwa, mereka seringkali mengatakan bahwa itu adalah ritual ada. Sementara itu yang melaksanakannya agama, seperti itu.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Nah, kadang-kadang saya juga sering berdebat juga, bukan dengan orang lain, tetapi di dalam apa namanya, keluarga saya, di dalam keluarga itu kami mempunyai beberapa agama ya. Jadi ada agama Islam, Kristen, Hindu. Jadi di sana saya jelaskan yang apa namanya, misalnya yang adat ini yang harus apa namanya, tidak boleh mencampur adukan adat dan agama. Contoh kalau misalnya dari segi bahasa kita menyebutkan misalnya tiwah itu jangan ritual adat tetapi ritual keagamaan, seperti itu harus ada perbedaannya. Banyak sekali di masyarakat itu banyak salah apa ya, kaprah, contoh banyak tentang perkawinan ya, yang paling sering terjadi di masyarakat. Pernah saya angkat tentang ritual perkawinan, mana supaya ada pembatasannya, maksud saya. Waktu itu saya pernah meneliti tentang apa namanya, perkawinan. Nah, di sana, di daerah sana, yang membuat saya tertarik gini, tentang ritual keagamaan perkawinan nih. Di sana agamanya misalnya dia saya sebut salah satu di kampung ini, di Katingan lah, di Tumbang Garwe, di sana kalau menikah mereka menggunakan ritual keagamaan, memang toh Hindu Kaharingan. Nah, di sana mereka bilang apa, adat katanya. Jadi saya bilang, kenapa bisa dibilang adat? Karena mereka menganggap itu adalah warisan dari nenek, apa namanya, turun temurunnya katanya, makanya mereka harus mengikuti seperti itu. Jadi saya bilang sebenarnya nggak boleh, karena kalau di Hindu Kaharingan itu kan sudah jelas nih, di dalam Kitab Suci Penaturan sudah menjelaskan bahwa Hindu Kaharingan kalau pada saat menikah itu dia pasti kan duduk di atas gong, kemudian pegang sawang dan sebagainya. Itu semua punya makna, saya bilang kayak gitu. Jadi harus apa namanya, ada beberapa narasumber menyatakan ya mau tidak mau mereka harus ikut seperti itu karena memang sudah dari nenek moyangnya seperti itu gitu. Jadi saya sebagai seorang peneliti tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun kita nih ngomongnya nggak boleh dicampur adukan, tetapi kalau lembaga tidak bergerak itu percuma saja bagi kita. Itu yang harus memang benar-benar lembaga keagamaan ini harus ada surat apa, model aturan yang memang mengesahkan oh ini punya keharingan,
0: aturan bakunya
1: itu yang harus
0: disahkan,
1: harus disahkan. Saya pernah mau ini membuat apa namanya, pokoknya di tesis saya ada menulis di sana, jadi tentang perkawinan Hindu Kaharingan itu segala narasumbernya dari berbagai kalangan masyarakat agama, saya minta ininya pendapatnya seperti itu. Saya sebagai peneliti yang nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung dengan lembaga yang menegaskan bahwa oh ini punya ritualnya Hindu Kaharingan yang seperti itu, harus ada pembatasannya. Memang harus ada pembatasannya.
0: Nah, selain dari lembaga juga damang, kepala adat yang memang melaksanakan ritual itu juga harus tahu sebenarnya batasannya itu seperti apa, yang adat apa, yang agama yang mana.
1: Benar, harus ada koordinasi antar lembaga lah istilahnya.
0: Oke, jika beberapa hal itu sudah bisa saling bersinergi, saya rasa
1: aman.
0: Tidak akan ada lagi kesalahan.
1: Kesalahpahaman lah istilahnya, tidak akan terjadi berkepanjangan.
0: Dan orang juga sudah tahu, ini punya Kaharingan, Hindu Kaharingan. Jadi kita nggak perlu pakai ini, gitu kan? Cukup kita dengan memutar sangku, tidak perlu haluang hapelek.
1: Ya, kan itu yang hapelek. Paling ini pas. Pokoknya ritual yang itu memang kental di Hindu Kaharingannya, haluang hapelek. Pokoknya syarat-syarat dan ritual itu memang punyanya Hindu Kaharingan yang dipakai. Makanya mereka bilang adat katanya, harusnya ada pembatasan lah istilahnya.
0: Tidak masalah kalau dia misalnya dia bilang begini, itu dari leluhur saya turun-temurun seperti itu. Iya, kalau dia masih menganut kepercayaan leluhur. Tapi kalau dia pindah agama, janganlah. Seperti kita harus sadar diri ibaratnya.
1: Kalau memang sudah mau sudah ya berani lepas lah. Yang namanya dipakai, yang itu kan agama, jangan dipakai lagi gitu.
0: Kan simpel aja sebenarnya.
1: Jadi alasannya itu adat tadi. Alasan memang adat.
0: Oke, kita lanjut nih. Apa yang biasanya dilakukan oleh lembaga keagamaan ini sendiri, khususnya generasi muda, tidak hanya ikut ritual tetapi juga memahami maknanya?
1: Ya, biasanya dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Nah, penyampaian ceramah atau nasihat keagamaan atau pandehen atau dharma wacana. Adanya diskusi dengan generasi muda serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat langsung dalam persiapan dan pelaksanaan ritual. Nah, dengan terlibat secara langsung, generasi muda bisa belajar bukan hanya bagaimana ritual dilakukan, tetapi juga mengapa ritual tersebut dilakukan dan apa nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut saya, pendekatan kepada generasi muda itu juga harus menggunakan bahasa dan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman agar mereka lebih mudah memahaminya. Jadi generasi muda itu perlu dilibatkan dari berbagai ritual atau keagamaan supaya mereka memahami apa sih misalnya agama Hindu Kaharingan itu seperti apa. Itu yang harus dilibatkan. Jangan yang istilahnya kalau melakukan ritual itu orang tua ini yang lihai, ini yang bisa, tapi tidak memberikan kepercayaan kepada anak-anak
0: tidak
1: muda,
0: memberikan yang memberikan kesempatan seperti itu ya,
1: kesempatan bagi mereka.
0: Jadi memang harus memberikan ruang khusus untuk generasi muda.
1: Bener.
0: Terlibat di dalamnya agar mereka bisa mempelajari apa yang sudah diturunkan seperti itu.
1: Benar.
0: Dan tidak akan terjadi kesalahan nantinya dan kesalahpahaman seperti itu. Nah, berkaitan dengan alam tadi, luar biasa loh ya untuk ritual keagamaan Hindu Kaharingan ini memang selalu ada unsur yang berkaitan dengan alam. Contohnya tadi di perkawinan itu yang memegang daun sawang. Nah, daun sawang itu kan ada simbol apa dalam perkawinan itu. Jadi semua rangkaian kegiatan itu pasti dari alam. Bagaimana cara kita bisa menghormati alam karena kita tinggal di alam dan kita ketergantungan juga dengan alam. Karena apa? Kalau kita tidak ketergantungan, nggak mungkin lah. Kalau tidak dengan alam, bisa juga seperti di ini ya, tidak ketergantungan dengan alam. Mereka yang sudah negara yang maju, semua apa gedung-gedung tidak terlihat alamnya, boleh jadi kalau yang seperti itu
1: model pekerja-pekerja yang kantoran atau apalah, tapi tetap aja sebenarnya bergantung dengan alam. Karena apa? Membeli sayur dan sebagainya kan itu alam juga yang berkebutuhan makanan kita kan dari ini alam juga
0: untuk mengisi energi. Nah, tetap juga dari alam sebenarnya. Tetap. Makanya kita tuh tidak bisa lepas dari
1: alam. Tidak bisa lepas dari alam. Kemudian obat-obatan pun itu terbuat dari alam juga. Karena dia kalau obat itu tidak mungkin dia dikasih kapur pun dia misalnya nih. Itu kan alam juga yang memberikan.
0: Makanya
1: gitu.
0: Terkadang generasi itu tidak peduli dengan alam. Karena mereka sudah di era apa ya, udah maju. Mereka
1: modern,
0: berpikir modern.
1: Ya.
0: Mereka berpikir, ah ngapain lagi, kita udah maju, udah ada mesin, udah ini. Tapi mereka tidak menyadari bahwa
1: asalnya itu
0: makan
1: dari alam.
0: Itu beras
1: nasi. Itu kan gimana caranya beras itu ada kalau enggak ini tumbuh gitu ya.
0: Mungkin mereka enggak makan nasi. Tetap aja mereka mereka bilang kami kan makan ini enggak makan karbo dan sebagainya, tetap aja tepung
1: kan itu
0: kan
1: dari alam. Jadi kadang-kadang masyarakat itu atau berbicara tentang alam, kadang-kadang ada juga ada oknum-oknum tertentu, misalnya tentang obat-obatan yang dari kayu mengayu itu sebenarnya katanya tidak ini katanya, padahal mereka nggak menyadari obat-obat itu dari alam,
0: semuanya dari alam.
1: Jadi
0: bahkan
1: harus
0: yang di Cina pun ginseng itu dari alam mengakui bahwa ginseng itu luar biasa khasiatnya kan dari alam juga.
1: Menurut saya orang-orang yang seperti itu perlu belajar lagi, harus bertanya misalnya agama Hindu keharingan ini seperti apa sih gitu. Jangan cuma memandangnya misalnya kadang masyarakat awam atau orang-orang yang seperti oknum lah istilahnya, dia menghina agama orang lain, tapi dia hanya melihat dari sampulnya, misalnya lihat Hindu keharingan, ada sajen nih, dikira kita nih menyembah kayu, menyembah batu dan sebagainya, tapi mereka tidak bertanya langsung, hanya melihat mereka menyembah kayu ya tuh, tapi mereka nggak tahu padahal
0: fungsi
1: dan makna itu mereka tidak tahu, padahal tujuan kita itu adalah apa, menjaga keseimbangan alam tadi, karena kita percaya
0: menghormati
1: alam.
0: Bukan
1: karena kita percaya
0: kita menyembah
1: tidak menyembah kayu, kayu itu, tapi kita menghargai alam itu supaya tidak terjadi bencana. Contoh sekarang Kartula ya. Jadi masyarakat atau orang-orang tertentu yang mungkin serakah atau apalah, kita nggak tahu di balik itu fenomena seperti ini sekarang itu ya, kita tidak tahu seperti apa gitu. Harus menjaga alam. Jadi kadang-kadang mungkin aja pada saat kebakaran itu ada puntung rokok nih, nggak nyadar dia buang
0: lempar sembarangan,
1: tahu-tahu namanya sekarang kekeringan ya, ada angin langsung hidup
0: jadi api kecil ya. Banyak sekali juga baru-baru ini juga baru dan akan tayang juga di layar lebar bioskop seluruh Indonesia di tanggal 17 itu, ada film yang berjudul ini Urang Bunian. Nah, di situ menceritakan tentang kehidupan. Nah, menyerupai di Kalimantan Tengah juga. Kita di Kalimantan Tengah kan percaya percaya ada kehidupan lain. Seandainya kita di sini malam mereka pagi, seperti itu kan?
1: Iya.
0: Ada makhluk lain
1: gaib
0: seperti
1: atau
0: itu.
1: Yang
0: ya, kita
1: memang
0: tidak bisa melihat gitu kan ya.
1: Mereka yang bisa ngelihat kita.
0: Sama seperti film-film sekarang itu yang lagi viral itu, ramai juga isi ceritanya. Semoga semua daerah seperti itu dan pada akhirnya nanti akan bisa menjaga alamnya masing-masing, tidak akan terjadi bencana dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi nih, mumpung waktu kita juga masih ada sedikit.
1: Siap.
0: Dengan
1: senang hati.
0: Nah, dalam pelaksanaan ritual nih, apakah ada batasan ya? Tentu saja ada tadi ya. Ataupun aturan tertentu yang harus diperhatikan supaya kesakralannya itu tetap terjaga.
1: Jadi tentu ya memang harus ada batasannya ya. Setiap ritual biasanya memiliki tata cara dan aturan tertentu yang harus dihormati. Misalnya ada waktu, kemudian tempat, kemudian perlengkapan, kemudian ada perilaku dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan. Nah, masyarakat juga perlu menjaga sikap selama ritual berlangsung, seperti menghormati pemimpin atau tokoh yang memimpin. Dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi kehikmatan atau kesakralan itu sendiri. Jadi aturan tersebut penting karena kesakralan tidak hanya ditentukan oleh bentuk ritualnya, tetapi juga oleh sikap dan niat orang yang melaksanakan ritual tersebut. Jadi memang harus ada batasannya.
0: Biar jelas aja,
1: yeah.
0: Memang harus ada batasan dan kita memang harus tahu batasannya tuh sampai di mana dan yang mana, seperti itu. Jangan kita sok tahu juga, gitu kan, yang mentang-mentang esun bue anu, keturunan anu. Jadi harus tahu juga sampai mana batasan yang boleh sama yang tidak boleh gitu ya. Nah, bagaimana nih lembaga keagamaan menyikapi perubahan zaman? Ini kita bicara zaman yang berubah secara cepat seperti itu.
1: Nah, benar.
0: Membuat tradisi dan ritual ini mulai mengalami penyesuaian.
1: Nah, jadi perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Menurut saya, penyesuaian boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai, tujuan, dan inti dari ritual tersebut. Hal-hal yang bersifat teknis mungkin dapat disesuaikan dengan kondisi sekarang, ya. Tetapi nilai-nilai pokok dan aturan yang menjadi dasar ritual harus tetap dipertahankan. Jadi, kita tidak harus menolak perkembangan zaman, ya. Tetapi harus mampu memilah mana yang bisa disesuaikan dan mana yang harus tetap dijaga. Jadi, seperti itu ya.
0: Oke. Kita lanjut lagi nih, ada beberapa pertanyaan. Menurut Anda ya, Bu Widestuti, apa tantangan terbesar dalam menjaga kesakralan ritual ini di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup generasi muda sekarang ini?
1: Ya, untuk tantangan terbesarnya adalah perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakatnya, di terutama generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Nah, terkadang ritual hanya dilihat sebagai kegiatan untuk membuat konten atau sekedar mengikuti kegiatan karena kewajiban tanpa memahami maknanya. Jadi selain itu, informasi dari luar juga sangat mudah masuk sehingga nilai-nilai tradisional dapat bersaing dengan budaya baru. Karena itu diperlukan pendampingan dan pendidikan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara positif tanpa meninggalkan nilai agama dan budaya. Contoh seperti kasus-kasus yang lalu ya, kadang-kadang karena apa namanya, pengen viral nih, membuat sesuatu konten
0: beda gitu ya,
1: biar beda gitu supaya dia punya punya follower yang banyak, mendapat penghasilan, tapi dia tidak tahu maknanya, apakah dia membuat sebuah konten itu bisa menyinggung
0: pihak lain.
1: Jadi anak muda yang seperti itu ya mungkin apa namanya, kurang pemahaman tentang agama itu ya.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Tapi masih ada beberapa pertanyaan sedikit.
1: Siap-siap.
0: Apakah generasi muda ini saat ini cukup terlibat dalam menjaga keberlangsungan ritual keagamaan seperti yang Anda lihat sekarang?
1: Menurut saya keterlibatan generasi muda sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan. Ada generasi muda yang aktif mengikuti dan membantu pelaksanaan ritual, tetapi ada juga yang kurang tertarik karena menganggap ritual sebagai sesuatu yang kuno atau tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, generasi muda perlu diberi ruang untuk terlibat dan diberi pemahaman mengenai pentingnya ritual tersebut. Kalau mereka merasa dilibatkan, biasanya rasa memiliki terhadap tradisi juga akan tumbuh, ya.
0: Iya. Sebenarnya mereka ini sudah apa ya, menyukai sebagian generasi muda. Saya kalau saya melihat tuh sudah banyak yang bahkan dari agama lain juga menghormati sekali, karena mereka merasa oh ini leluhur saya juga agama Hindu Kaharingan, jadi mereka tahu batasan mereka. Hanya saja kalau saya lihat itu ruang untuk mereka itu yang belum ada,
1: belum ada.
0: Tidak ada kesempatan sepertinya.
1: Memang harus diberi ruang merekanya supaya mereka bisa memahami bagaimana sih makna tentang ritual keagamaan, ya itu yang harus lembaga pikirkan juga. Harus misalnya sering-sering membuat sebuah kegiatan melibatkan misalnya generasi muda supaya mereka itu tidak malu tentang ajaran agamanya sendiri, seperti itu.
0: Bagaimana nih cara lembaga keagamaan menjelaskan pada generasi muda ini bahwa ritual ini bukan sekedar kegiatan seremoni. Terkadang ada juga kegiatan seremoni juga mereka ada terlibat sesekali kalau saya lihat, tapi terkadang juga memang tenggelam, memang tidak pernah begitu. Seperti apa Ibu Widya Suti melihat seperti
1: bagaimana? Kalau menurut saya caranya adalah dengan menjelaskan makna di balik setiap tahapan ritual. Jadi jangan hanya meminta generasi muda untuk mengikuti kegiatan, tetapi jelaskan alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Nilai apa yang terkandung di dalamnya dan apa hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian selain itu juga penyampaian juga dapat dilakukan melalui cara yang lebih menarik bagi generasi muda, misalnya melalui diskusi, kegiatan pendidikan, media sosial, atau kegiatan bersama yang melibatkan mereka secara langsung. Itu yang perlu dilakukan oleh lembaga.
0: Oke. Seberapa penting kerjasama antara lembaga keagamaan ini, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga sebuah ritual ini?
1: Kerjasama tersebut sangatlah penting karena menjaga ritual bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Lembaga keagamaan dapat memberikan pemahaman dari sisi agama, keluarga menanamkan nilai sejak anak-anak, tokoh adat menjaga nilai dan tradisi yang diwariskan, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang menjalankan dan mempertahankan ritual tersebut. Kalau semua pihak bekerja sama, keberlangsungan ritual akan lebih terjamin dan generasi muda juga mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, seperti itu.
0: Oke, nah ini yang terakhir ya, barangkali apa harapan Anda ke depannya agar makna dan kesakralan ritual ini tetap terjaga tetapi tetap bisa dipahami oleh generasi sekarang?
1: Ya, harapan saya ritual keagamaan tetap dilaksanakan dan tidak kehilangan nilai serta makna aslinya. Namun, cara penyampaiannya kepada generasi muda harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kita perlu memberikan pemahaman yang baik dan melibatkan generasi muda secara langsung, bukan hanya meminta mereka mengikuti ritual. Nah, dengan demikian atau dengan begitu, mereka tidak hanya mengetahui ritualnya, tetapi juga memahami alasan, nilai, dan makna yang ada di dalamnya. Yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara mempertahankan warisan yang sudah ada dengan menerima perubahan yang positif.
0: Oke. Yang paling sulit itu kalau menurut saya itu apa? Mempertahankan tradisi. Terkadang banyak juga tradisi yang memang apa ya? Memang hilang seperti itu.
1: Kemudian
0: karena tidak pernah digunakan ya, karena jarang kita pakai istilahnya, jadi otomatis dia akan hilang begitu. Nah, yang untuk mempertahankan ini yang memang sulit sepertinya.
1: Benar, makanya perlu diberikan pemahaman bagi generasi muda supaya mereka tidak malu. Ini punya saya Hindu Kaharingan nih ritualnya gitu. Itu
0: jadi memang harus menanamkan karakter,
1: karakter
0: yang memang betul-betul tertanam dari dalam diri mereka sendiri seperti itu, supaya mereka tidak merasa malu ya. Oke, nampaknya kebersamaan kita juga hampir di penghujung acara ya. Kurang lebih berapa nih ya, pastinya sudah 30 menit ke depan ya. Jadi Kulo Pahari, menjaga kesakralan ataupun ritual ini bukan hanya soal mempertahankan tradisi itu tadi yang mempertahankan, tapi juga memahami nilai dan pesan yang ada di dalamnya. Dengan bimbingan lembaga keagamaan dan keterlibatan generasi muda juga, ritual ini tetap bisa hidup, bermakna dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Widya Stuti sudah mampir di Perempat RRI Palangkaraya. Senang sekali ya. Oke, nanti kita undang kembali ya di program yang berbeda tentunya, dengan topik yang berbeda. Terima kasih, selamat malam, selamat bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan.
2: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya. Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.

Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Indu Berta, ita hayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita meninun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Iyu, puna tutu je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Tende Judi Online.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Macerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita, kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton S. Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap

di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Dari tanah Isengbulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Masya Allah, anak muda zaman sekarang di jalan gini kayak punya bapaknya aja.
2: Iya ya bun, hampir aja kita kesenggol. Dasar anak muda, udah gak pakai helm lagi. Hadah.
3: Enggak, kendaraan kok pada ngantri ya? Ada apa sih?
4: Aji dok, dok, putar balik, cepet cepet cepet.
5: Berhenti, berhenti.
6: Patuhi aturan dan tata tertib saat berlalu lintas dengan membudayakan keselamatan pengguna jalan.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan.

0: dan kapal dari tebu berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio Sabaru dan Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarung. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabaru membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Sebaru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

0: Kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.
1: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
2: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
1: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
2: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: Kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tubuh ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan?

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: Anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
4: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: Kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk, saya takut. Saya tidak bisa berenang, tolong bu.
2: Ibu, tolong saya.
0: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa ibu, saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Suasana sore di lapangan Garuda selalu sama. Bau keringat, suara gesekan sepatu basket, dan impian yang melambung. Tapi bagi Rian, sore ini terasa lebih berat dari biasanya. Seleksi tim utama provinsi tinggal 2 minggu lagi, dan ring di arena rasanya tak bersahabat dengan Rian.
1: Kenapa kanan terus sih? Fokus Rian, fokus!
2: Kalau bola itu bisa bicara, dia bakal protes karena kamu tendang Rian. Ada apa dengan hari ini?
1: Maaf Coach Arya, saya rasa saya nggak akan masuk seleksi tim provinsi. Akurasi saya hancur hari ini.
2: Latihan belum selesai, tapi kalau pikiranmu sudah negatif, tubuhmu bakal ikut apa yang kamu pikirkan loh. Pulang sana, basuh mukamu. Kita ketemu besok pagi.
3: Rian, makan malamnya udah siap, Nak. Ngapain kamu meluk bola malam-malam? Bengong lagi di depan.
1: Bu, apa Rian berhenti aja ya dari klub?
3: Loh, kenapa tiba-tiba? Padahal minggu lalu kamu semangat sekali pamer sepatu baru ke ibu.
1: Rian capek, Bu. Bukan cuma capek badan, tapi capek di sini. Sesek dada ini menahannya, Bu. Rian merasa nggak ada kemajuan. Teman-teman yang lain udah bisa lay up dengan mata tertutup. Sementara Rian, buat masukin bola dari garis free throw saja, susah, Bu.
3: Kamu tahu kenapa ibu selalu temenin kamu latihan setiap sore?
1: Karena ibu mau Rian jadi juara?
3: Bukan, ibu temenin kamu karena ibu suka lihat cara kamu bangun setelah jatuh. Prestasi itu tuh bukan cuma soal koleksi piala di lemari kita, Rian. Prestasi itu adalah saat kamu merasa paling lelah, paling gagal, tapi kamu memutuskan untuk bangun sekali lagi. Itu kemenangan yang sebenarnya, yang ibu lihat dari kamu selama ini, Nak.
1: Tapi kalau Rian gak lolos seleksi, semuanya sia-sia kan, Bu? Jadi gak ada gunanya latihan Rian selama ini, kan?
3: Gak ada keringat yang sia-sia di mata Tuhan, Nak. Kamu sedang membangun hal yang tidak terlihat oleh orang lain, yaitu kesabaran. Dan itu bakal berguna banget buat berbagai kondisi saat kamu menjalani hidup ini. Bukan dalam bidang olahraga aja. Sekarang makan dulu yuk. Ibu buatkan ayam bakar kesukaanmu.
0: 2 minggu kemudian, hari seleksi tiba. Ketegangan dalam pertandingan seleksi tim provinsi memuncak. Rian berdiri di garis 3 point ketika timnya tertinggal 1 angka dan waktu hanya tersisa 10 detik.
1: Oke, kalau seperti kata ibu, jangan fokus ke ringnya, fokus ke prosesnya. Tekuk lutut, ayunkan tangan.
2: Itu dia, itu yang saya cari. Mental juara, Rian. Kamu punya itu.
1: Bu, masuk. Bolanya masuk.
3: Ibu gak lihat bolanya, Rian. Ibu cuma lihat anak ibu yang gak nyerah tadi. Itu yang paling hebat.
0: Banyak orang hanya melihat kilau medali di leher seorang atlet. Namun, sedikit yang peduli, berapa lama mereka berlatih, kegagalan yang dihadapi secara berulang, dan dukungan tanpa henti dari orang terkasih di balik layar. Membangun prestasi sejak dini bukan hanya soal mencetak juara dunia, tapi membentuk karakter manusia yang tangguh. Dukung langkah mereka, hargai prosesnya, dan jadilah tempat mereka pulang saat lelah melanda.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Kula Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian Pesona Tundah Kula. Kami hadirkan informasi untuk Anda datang dari budaya Melayu di Batam. Kula Pahari gurindam dan petuah Melayu ya. Kalau bicara tentang budaya Melayu di Batam, ternyata kearifan lokalnya bukan hanya terlihat dari pakaian adat Kula Pahari ataupun makanan ataupun juga berbagai upacara tradisional ya. Nah, ada juga warisan berupa kata-kata, nasihat dan juga petuah yang disampaikan dari generasi ke generasi. Salah satunya melalui tradisi sastra Melayu seperti gurindam. Gurindam bukan sekedar rangkaian kata yang terdengar indah, tetapi juga menjadi cara masyarakat menyampaikan nilai kehidupan. Di dalamnya bisa ditemukan pesan tentang sopan santun, tanggung jawab, hubungan antar manusia, hingga bagaimana seseorang harus menjaga perilakunya. Nah, lupa hari menariknya kearifan seperti ini masih relevan sampai sekarang di tengah kehidupan Batam yang semakin modern dan dinamis. Nilai tentang menghormati orang lain, menjaga tutur kata, dan hidup bersama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kearifan lokal tidak selalu harus hadir dalam bentuk ritual besar. Kadang sebuah nasihat sederhana yang terus diwariskan juga justru menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita menjaga budaya, sebenarnya kita juga sedang menjaga cara sebuah masyarakat itu memandang kehidupan ya. Oke, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya ya untuk Kula Pahari hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

yang semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Pulau Pari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Satu informasi terakhir ya, masih dari Batam, kearifan masyarakat pesisir. Bagi masyarakat yang hidup di kawasan pesisir, laut bukan sekedar tempat mencari penghasilan. Laut menjadi bagian dari kehidupan, sehingga muncul berbagai pengetahuan lokal tentang membaca cuaca, mengenali kondisi perairan, menentukan waktu melaut, sampai menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. Pengetahuan seperti ini biasanya tidak selalu ditemukan dalam buku. Banyak yang diperoleh melalui pengalaman ya, pengamatan, dan cerita dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, misalnya masyarakat pesisir belajar memperhatikan perubahan angin, gelombang, kondisi laut, kondisi langit gitu ya, hingga tanda-tanda alam sebelum melakukan aktivitas di laut. Nah, Pulau Pahari, disinilah kita bisa melihat bahwa kearifan lokal ini sebenarnya merupakan bentuk pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat. Namun perkembangan zaman juga membawa tantangan. Pengetahuan yang dulu mudah diwariskan melalui kehidupan sehari-hari bisa saja perlahan berkurang ketika generasi muda semakin jauh dari kehidupan pesisir ya. Karena itu, menjaga kearifan lokal bukan berarti menolak modernisasi. Justru bagaimana pengetahuan tersebut bisa didokumentasikan, dipelajari, dan diteruskan dengan cara yang sesuai dengan kehidupan generasi sekarang. Sebab selama masyarakat masih menghargai lingkungan dan pengetahuan leluhurnya, identitas budaya pesisir Batam akan tetap punya tempat di tengah perkembangan kota. Ya, Pulau Pari itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Tundah Kula di malam hari ini ya. Kita akan akhiri program Pesona Tundah Kula hingga di sini tentunya untuk Kula Pahari ya. Terima kasih ya untuk ya sudah setia bersama kami melalui Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Terima kasih untuk Kula Pahari.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Kelop hari pendengar Perompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Selasa 15 September 2026. Sekedap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4, Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia sudah pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, FW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi kula pahari, tabe selamat ligo dalatai, salam sehujut kare depa lempang, adil kagalino, basrumin kasaruga, basengat kak cubata, arus. Selamat pagi untuk seluruh kula pahari. Berjumpa kembali pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang akan menemani pagi kula pahari semua ya. Di edisi hari ini Rabu 16 September 2026 disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Apa kabar kula pahari? Semoga sehat selalu ya. Kita semua diberikan kesehatan meskipun kita masih dilanda dengan kabut asap yang pekat ya, dan kita berharap hujan akan segera turun dan membersihkan udara kita saat ini. Nah, kula pahari di kesempatan pagi hari ini kami ajak kula pahari semua untuk mengawali pagi dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen ya. Dan terus kita juga akan lanjutkan dengan mimbar agama Kristen dengan judul Keluarga Kristen Yang Berbahagia bersama Pendeta Ciono MTH. Dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar kula pahari semua. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga

bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertahta, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena Dia adalah inisiator keluarga, Dia tahu maksud dibentuknya keluarga, Dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan Dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Firman Tuhan katakan,
di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Pir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
4: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
5: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Ya, gelap hari pada kesempatan pagi hari ini ya, di tengah kondisi karhutlah yang masih berdampak bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Ada kabar penting juga yang harus diperhatikan ya, karena pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang terdampak karhutlah. Bantuan ini ditunjukkan bagi warga yang memenuhi sejumlah kriteria penerima, harus memiliki KTP Kalimantan Tengah, berpenghasilan rendah serta terdampak karhutlah. Ada juga ketentuan bahwa penerima tidak sedang mendapatkan bantuan sosial dari APBN maupun APBD, khususnya Kartu Pembiayaan Sejahtera atau KHBS. Untuk prioritas penerima, bantuan ini menyasar sejumlah kelompok pekerja dan masyarakat rentan, diantaranya mahasiswa, pedalaman, petani, pelayan, cleaning service, ojek online, porter, pasukan kuning, petugas keamanan, serta pekerja rentan lainnya. Nah, kulapa hari bagi yang memenuhi kriteria, pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman laporgub.kalteng.go.id. Setelah masuk ke laman tersebut, pilih menu bantuan karhutlah. Dan untuk informasi lebih lanjut ya, masyarakat bisa menghubungi WhatsApp di 0857-5084-1933. Sebelum mendaftar, kulapa hari bisa menyiapkan beberapa data seperti NIK atau KTP Kalimantan Tengah, domisili desa atau kelurahan, pekerjaan, foto, KTP, serta pernyataan mandiri. Dan yang paling penting, pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan pastikan seluruh data yang diberikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, semoga bantuan ini bisa menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutlah dan membantu meringankan kebutuhan di tengah kondisi yang masih kita hadapi bersama. Jadi itu dia ya, kulapa hari, informasi terkait bantuan kebakaran hutan dan lahan untuk masyarakat yang terdampak.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Ya, kalau hari Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat Dinsos Kobar terus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penyediaan dapur umum lapangan untuk memastikan kebutuhan konsumsi para petugas satuan tugas atau satgas karhutla di lapangan terpenuhi. Kepala Dinsos Kobar Hadrian Syah mengatakan keberadaan dapur umum lapangan menjadi salah satu dukungan penting untuk menjaga stamina petugas selama menjalankan tugas penanganan karhutla. Dinsos Kobar ini mengoperasikan dapur umum untuk mendukung logistik bagi petugas karhutla. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Season Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kalau apa hari ada kabar menggembirakan ya, datang dari Yunani, tepatnya dari Antika Zoology Park. Tiga anak harimau Sumatera lahir membawa harapan baru bagi upaya pelestarian salah satu satwa langka Indonesia. Nah, kelahiran ini menjadi perhatian karena harimau Sumatera merupakan salah satu subspesies harimau yang terancam punah. Kehadiran tiga individu baru ini menjadi bagian dari upaya konservasi untuk menjaga keberadaan satwa tersebut. Menariknya, ketiga anak harimau ini nantinya akan mendapatkan nama yang terinspirasi dari tokoh dalam epos Yunani kuno, The Odyssey ya. Penamaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rencana memperkenalkan mereka kepada masyarakat. Jadi bukan cuma lucu karena masih kecil, tiga anak harimau ini juga menjadi cerita besar tentang pentingnya menjaga satwa yang populasinya terus menghadapi berbagai ancaman. Nah, kulah pahari, kelahiran satwa langka di lembaga konservasi seperti ini mengingatkan kita ya, bahwa menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya tentang melindungi alam di suatu wilayah. Upaya konservasi ini juga bisa menjadi melibatkan berbagai negara dengan harapan generasi mendatang bisa mengenal dan melihat harimau Sumatera. Dari Sumatera hingga Yunani, harapan untuk menjaga harimau Sumatera juga terus berlanjut. Begitu ya. Jadi tiga anak harimau Sumatera ini lahir di Yunani.

0: Berhenti!
1: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
2: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
3: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
0: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
2: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
4: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
1: Ya udah, kita cabut aja.
4: Cabut pohonnya, Bang.
1: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
5: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, gula bahari ada momen langka ya yang berhasil merekam langsung dari habitat aslinya. Karena di pedalaman Sumatera, sebuah bunga raksasa tengah mekar dan kemunculan hanya bisa dinikmati dalam waktu yang sangat singkat. Bunga tersebut adalah Rafflesia arnoldi yang dikenal sebagai salah satu bunga tunggal terbesar di dunia. Keunikan bukan hanya karena ukurannya tetapi juga karena bentuk kehidupannya yang berbeda dari tumbuhan pada umumnya. Rafflesia ini tidak memiliki akar, batang maupun daun. Bunga ini merupakan tumbuhan parasit yang sepenuhnya bergantung pada tumbuhan inangnya untuk mendapatkan sumber kehidupan. Dan yang paling menarik ya, ulah pari kesempatan melihat Rafflesia mekar sempurna memang sangat terbatas. Bunga ini hanya bertahan sekitar 5-7 hari sebelum akhirnya layu. Makanya ketika ada rekaman Rafflesia yang sedang mekar langsung di habitat alaminya, rasanya seperti melihat sebuah pertunjukan alam yang hanya berlangsung sebentar saja. Nah, kulap hari keunikan Rafflesia ini juga menjadi pengingat ya bahwa hutan Sumatera menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa, dan menjaga habitatnya berarti ikut menjaga kesempatan bagi generasi berikutnya untuk mengenal bunga langka yang menjadi bagian penting dari kekayaan alam Indonesia. Mekarnya sebentar tapi ceritanya bisa panjang ya. Inilah salah satu keajaiban alam yang tersimpan di hutan Sumatera. Itu dia, Rafflesia arnoldi, bunga raksasa Sumatera.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
4: Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Sebentar ya, San. Hampir lupa. Tunggu ya, kamu di sini aja.
3: Lah, Ren? Reni, kamu kemana?
2: Yah, main tinggal aja.
3: Emangnya kenapa ya?
2: Reni keburu banget gitu. Padahal udah mau bayar belanjaan ke kasir.
3: Yah, disuruh nunggu.
2: Ini nih, San. Hampir aja kelupaan.
3: Hah? Center? Buat apaan coba, Ren? Kamu mau kemahan ya? Atau mau ikut ronda?
2: Aduh, kirain ada yang penting apa gitu. Ternyata senter doang.
3: Reni.
2: Jangan salah, Santi. Ini nih salah satu barang yang paling penting dan harus ada dalam tas siaga bencana.
3: Tas siaga bencana? Tas apaan tuh?
2: Tuh, kan gak tahu. Kamunya aja yang kurang tahu informasi kebencanaan. Coba kamu jangan remehin saya tadi. Nah, tas siaga bencana ini fungsinya untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya, supaya memudahkan saat evakuasi. Isi tasnya tentu saja kebutuhan dasar yang diperlukan dalam keadaan darurat. Dan senter ini sangat berguna, San, untuk alat bantu penerangan ketika terjadi bencana aliran listrik tiba-tiba terputus.
3: Oh gitu ya, Ren. Maaf ya, tadi aku cuma bercanda.
2: Yaudah, yuk buruan kita ke kasir.
3: Aku mau beli senter juga kalau gitu.
2: Gak ada waktu, San. Buruan, kita nanti telat.
3: Yah, aku ditinggal lagi, San. San, tunggu.
0: Pentingnya upaya peningkatan kesiapsiagaan

0: Tete, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.